0: Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dinilai perlu diperkuat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
1: Sebagai petani sangat bergantung pada subsidi agar biaya.
2: Pemerintah secara berkala melakukan monitoring distributor pupuk bersubsidi untuk memastikan ketersediaan stok, memantau kesesuaian harga, serta menjamin penyaluran tepat sasaran kepada para petani. Seperti yang terlaksana di wilayah Kabupaten Nias, pemerintah melaksanakan monitoring pada distributor pupuk, yakni distributor pupuk PT Eka Perkasa Sejahtera dan CV Kasumbo Makmur Sejahtera di wilayah itu. Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Nias, Eliman Mendreva, menyampaikan, dari hasil monitoring, ditemukan bahwa untuk CV Kasumbo Makmur Sejahtera, stok pupuk sudah habis, di mana beberapa hari yang lalu telah didistribusikan kepada kelompok tani. Sementara pada distributor lainnya, yakni PT Eka Perkasa Sejahtera, masih ada sebanyak 111 ton urea dan 91 ton stok pupuk Poska. Dengan jumlah stok ini diperkirakan untuk kebutuhan pupuk masih bisa terpenuhi di wilayah Kabupaten Nias.
3: Ya, untuk sampai saat ini karena di Kabupaten Nias itu ya semua agen atau distributor pupuk ini baru kan, sehingga masih aman, masih sesuai dengan aturan. Dan juga kita juga kemarin memastikan gudang ketiga agen ini ya sudah memiliki izin tanda daftar gudang atau TDG-nya.
2: Diketahui bahwa untuk pupuk urea dijual dengan harga Rp1.800 per kilogram atau Rp90.000 per karung kemasan 50 kilogram. Dan untuk harga pupuk NPK dijual dengan harga Rp1.840 per kilogram atau Rp92.000 per karung kemasan 50 kilogram. Sementara itu Kurniawan Zai, salah seorang petani cabai, berharap pengawasan penyaluran pupuk subsidi harus terus dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan memastikan penjualan pupuk bersubsidi tepat sasaran.
1: Kita sebagai petani sangat bergantung pada subsidi agar biaya produksi tetap terjangkau. Begitu juga dengan ketat di lapangan untuk mencegah terjadinya kelangkaan serta penyelewengan ke pihak yang tidak berhak.
2: Dengan demikian, monitoring dan evaluasi terhadap distributor merupakan langkah krusial untuk menjaga rantai pasok pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan atau penyelewengan di lapangan. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi, Telang Banua melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli menjadi upaya strategis untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut laporan Indah Febrianti Bolala.
4: Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah.
5: Untuk ketiga kalinya, perwakilan Bank Indonesia Sibolga menggelar jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli yang kali ini mengusung tema budaya dalam rupiah Indonesia. Pembukaan rangkaian kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli di lapangan Merdeka Gunung Sitoli ditandai dengan pelaksanaan kick-off oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang melakukan pemukulan gong diiringi dengan sejumlah alat musik tradisional Nias yang dibunyikan oleh para kepala daerah dan jajaran pejabat di Bank Indonesia Cabang Sibolga. Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Lauli, pada sambutannya menyampaikan bahwa para kepala daerah di Kepulauan Nias menyampaikan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Sibolga yang sudah menyelenggarakan acara tersebut secara rutin di wilayah Kepulauan Nias. Menurutnya acara tersebut sangat positif untuk mengedukasi masyarakat supaya senantiasa cinta, bangga dan paham rupiah, serta berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
6: Rupiah bukan sekedar alat pembayaran yang sah, tetapi juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam konteks pembangunan daerah, untuk mendukung aktivitas perekonomian di Kepulauan Nias, yang termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, secara langsung kegiatan ini memiliki nilai yang strategis, yang sangat besar, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya rupiah dalam mendorong masyarakat untuk memperlakukan rupiah secara baik dan benar.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, pada arahannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Sumatera Utara terus mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan UMKM, digitalisasi pelayanan publik, serta perluasan inklusi keuangan.
7: Sinergi antara Bank Indonesia

0: pemerintah daerah, industri, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, aman, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program Bank Indonesia yang bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi.
1: Pada acara pembukaan tersebut, Riza Putra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, menyebutkan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Stoli berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu 25 Juli 2026. Pada kegiatan ini, tim jelajah rupiah akan berkunjung ke 4 kabupaten di Kepulauan Nias.
2: Melalui kehadiran tim jelajah rupiah di setiap lokasi tersebut, Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah layak edar, serta menyelenggarakan edukasi keuangan dan sosialisasi program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, serta melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat setempat.
1: Riza pun mengajak masyarakat supaya menikmati kegiatan jelajah rupiah di Kepulauan Nias dengan datang langsung dan terlibat dalam berbagai acara dan lomba, serta memanfaatkan booth Bank Indonesia serta berbagai stand pelayanan publik dan stand-stand UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti, Bulele melaporkan.
3: Generasi muda di Desa Baumatalo terus melestarikan tradisi lompat batu sebagai bagian warisan budaya Nias yang kini menjadi atraksi wisata hingga tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
4: Atraksi lompat batu di Desa Baumatalo hingga kini tetap dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya yang membanggakan. Atraksi yang hanya boleh dilakukan oleh para laki-laki ini dulunya bertujuan menguji ketangkasan para prajurit agar siap berperang. Namun saat ini lompat batu atau dalam bahasa Nias disebut hombo batu juga dijadikan sebagai atraksi untuk tujuan wisata. Lompat batu ini juga ditampilkan saat kunjungan Duta Besar Prancis Fabien Penon didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Daerah Sekepulauan Nias di Desa Baumatalo beberapa waktu lalu. Dua orang pelompat batu muda dari Desa Baumatalo, Rahmat Bali dan Roy Jones Hondre, mengaku senang dapat menekuni tradisi tersebut, apalagi bisa tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara.
5: Kalau aku sih baru bulan 2 kemarin.
6: Tahun ini ya?
5: Iya, tahun ini.
6: Kalau aku udah tugas dari kecil.
7: Ini kan mau tampil di depan gubernur sama tugas, gimana rasanya?
6: Oke, senang lah.
5: Ya.
7: Ini pertama kali tampil untuk orang penting?
6: Kalau aku udah sering.
5: Kalau aku baru pertama kali.
7: Sekolah?
5: Kalau aku masih sekolah.
4: Sebuah tugu lompat batu itu secara umum memiliki tinggi sekitar 2 meter. Jadi sudah bisa dibayangkan bagaimana kesiapan mental dan fisik seorang pelompat batu saat melakukan atraksi yang pastinya sangat menguji adrenalin ini. Baik Rahmat Bali maupun Roy mempelajari lompat batu dari para senior dengan berlatih secara bertahap hingga menguasai tekniknya. Hasilnya, Rahmat bisa mencapai lompatan di atas rata-rata yakni setinggi 225 cm, sedangkan Roy bisa mencapai 235 cm. Sebelum menekuni tradisi lompat batu, para pemuda harus menjalani ritual potong ayam kampung. Tetapi tidak hanya sekedar menjalani ritual, seorang pelompat batu harus benar-benar memiliki fisik dan mental yang kuat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan atraksi lompat batu. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
3: Paviliun Tapanuli Utara di Pekan Raya Sumatera Utara 2026 menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga olahan hasil olahan pertanian khas daerah. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu ada kacang siobu.
9: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU 2026 menjadi ajang untuk memperkenalkan beragam produk unggulan UMKM sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah kepada masyarakat. Kabupaten Tapanuli Utara melalui Paviliun Tapanuli Utara memperkenalkan berbagai produk khas seperti kuliner, kerajinan tangan, hingga hasil olahan pertanian. Penanggung jawab Paviliun Tapanuli Utara, Fajar, mengatakan sejumlah produk unggulan yang dipamerkan yakni kacang sihobu, ulos khas Tapanuli Utara, produk nanas dari Kecamatan Sipahutar, hingga kerajinan pandai besi dari Kecamatan Siborong-Borong. Selain mempromosikan produk UMKM, Paviliun Tapanuli Utara juga memperkenalkan destinasi wisata unggulan daerah seperti geosite hutan ginjang di Kecamatan Muara, Salib Kasih, serta Pulau Sibandang yang berada di kawasan Danau Toba.
8: Produk-produk khas dari Tapanuli Utara itu ada kacang siobuk, ada ulos khas dari Tapanuli Utara, yaitu ada ulos sarungguan, terus ada banyak produk-produk UMKM yang kita pamerkan, seperti produk nenas dari Kecamatan Sepautar, pandai besi dari Kecamatan Seporong Borong, dan juga masing-masing kecamatan yang ada di Tapanuli Utara itu punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Dari hari pertama sampai hari ke-16 ini, sudah mulai banyak yang mencari-cari produk-produk dari Tapanuli Utara, khususnya kacang siobuk. Semakin banyak pengunjung yang ingin lebih kenal dengan Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara itu kita punya dua objek wisata. Prioritas kita yaitu geosite Huta Ginjang, Kecamatan Muara, terus ada Salib Kasih. Jadi kedua itu adalah objek unggulan kita. Nah, potensi-potensi yang kita miliki adalah banyak dari agrowisata, dari ekowisata, di salah satu kecamatan Tapanuli Utara, yaitu Pulau Sibandang.
9: Lebih lanjut, Fajar mengatakan, pada 26 Juli 2026 mendatang, Pavilion Tapanuli Utara akan menggelar pentas seni bertema La Beta Tu Sibandang atau Ayo ke Pulau Sibandang di panggung keong PRSU. Pertunjukan ini akan menampilkan seni tradisional Tapanuli Utara dan tarian tortor yang akan dibawakan oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Muara sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Tapanuli Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Henry Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
10: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, kue ini bahkan tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang, bekas bawang goreng tadi ya, itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah, mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan, karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu, dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu, mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah, kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu, kok itu. Kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah, itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesalapannya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah tuh beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja, beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultanan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya tuh yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Untuk sehari-hari sekarang ini jarang mungkin
1: membuat. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada Rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention. Di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan, ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue Rasidah. Nah, iya, ini jual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari Rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk Rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih Rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi Rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Jack.
1: Oh iya iya iya iya. Aduh, maaf enggak kelihatan.
0: Entar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.
3: Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan dan pendengar masih di MLI di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu kembali. Untuk Anda yang ingin request lagunya, boleh di 0811-616-9643. Ada Fitri di Ring Road. Selamat siang Gilang, selamat siang juga. Mau request lagu boleh? Boleh, lagu Angel Peter Rindu. Ini dibingkis untuk semuanya saja yang lagi dengerin Pro 1 Medan. Untuk Gilang, selamat bertugas. Baik, terima kasih untuk Bu Fitri yang berada di Ring Road. Dari Bu Fitri kita ke tempat yang lain nih, mendengar. Ada Citra, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini Citra nih. Mau request lagu, boleh gak sih? Boleh. Lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja pendengar Pro 1 Medan. Untuk Gilang, selamat bertugas dan semoga makin sukses. Terima kasih.

0: Tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih terus bersama kami di MLI muterin lagu Indonesia. Kita lanjut lagi di siang hari ini pendengar, dan tadi kita bacain satu persatu lagi WhatsApp yang masuk ya. Ada Indah, selamat siang untuk Indah yang berada di Gang Air Bersih. Indah mau request lagu Bang Gilang, boleh? Boleh. Indah request lagunya Andin Aisyah dengan Naksir. Ini Andin Aisyah dengan Naksir ya. Oke. Ada lagunya? Ada. Ini lagunya dibingkis untuk semuanya saja. Selamat siang untuk Bang Gilang dan MLI muterin lagu Indonesia. Mantap kali bah. Oke, makasih Indah. Dari Indah kita ke tempat yang lain lagi nih. Ada Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widi Dina Morambi mau request lagu Bang Gilang, lagunya Raisa, Awal Kisah Selamanya. Lagunya ini dibingkis untuk keluarga yang lagi dengerin Pro 1 Medan yang berada di Namorambe. Untuk Bang Gilang sama petugas dan MLI muterin lagu Indonesia, mantap kali bah. Oke, baik, makasih. Langsung saja kita dengarkan nih pendengar. Ini dia lagunya, Naksir dan juga Awal Kisah Selamanya dari Raisa nantinya untuk Indah dan Widi.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
2: Oh, monjanya.
3: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayekti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kita hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Oke, pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, gak terasa waktu terus bergulir dan sudah saatnya Gilang pamit undur diri. Setelah ini akan ada siapa? Okay. Salsabila Rania Balkis, penyiar terkece, terhit, dan tercantik, dan terfenomenal, dan membahana, ya. Baik, Gilang pamit undur diri, pendengar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Spilopod Kompo 31 RRI Medan, kenal informasi dan inspirasi. Bergerak kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini ya, tentunya bersama Salsa hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya selamat menikmati hari Minggu Anda ya, di Minggu sore kali ini. Mungkin ada dari Anda yang sudah dari tadi pagi gitu ya, jalan-jalan bersama keluarga untuk ikut Car Free Day, atau mungkin memutuskan kayaknya sore ini gitu ya, pergi jalan-jalan bersama keluarga, bersama teman, dan juga orang-orang terkasih ya. Dan mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda lakukan di weekend Anda di hari Minggu ini bisa merecharge kembali segala energi-energi Anda yang sudah terkuras habis selama seminggu penuh dari Senin hingga Jumat. Jadi besok kalau misalnya kembali beraktivitas seperti biasanya ya di hari Senin, bisa lebih semangat lagi, staminanya full gitu ya, untuk menghadapi hari-hari dan kembali lagi dengan nantinya mengisi baterai lagi di weekend Anda tentunya ya pendengar. Salsa masih akan terus menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik yang akan terus hadir menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman resmi mengumumkan 26 pemain jelang ASEAN Hyundai Cup 2026 yang segera bergulir. Di mana komposisi dari pemain berpengalaman dan juga talenta muda diumumkan melalui Instagram @timnasindonesia dan dilansir pada Sabtu 25 Juli 2026. Sejumlah pemain langganan timnas Indonesia juga kembali memperoleh kepercayaan untuk mengisi daftar skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi persaingan kawasan Asia Tenggara. Herdman juga mempertahankan keseimbangan pengalaman, kualitas individu serta regenerasi sebagai fondasi utama untuk membangun kekuatan tim nasional. Rizky Ridho dan juga Tom Hay, Nadio Argawinata, Mark Lok, Jordi Amat, Beckham Putra, dan juga Marcelino Ferdinand kembali dipercaya. Dengan kehadiran mereka diharapkan memberikan stabilitas para pemain sekaligus juga menghadirkan kepemimpinan sepanjang perjalanan Indonesia pada turnamen tersebut. Selain pemain yang berpengalaman, sejumlah wajah baru di klub Super League juga masuk dalam daftar pilihan Herdman yang menghadapi kompetisi tahun ini. Sandy Walsh selaku bersama dengan Persib Bandung, Tim Gapens dari Bali United dan juga Ragnar juga turut memperkuat skuad Garuda. Jadi sebanyak 24 pemain dalam daftar resmi saat ini berkarir di kompetisi Super League bersama dengan klub masing-masing, sementara dua pemain lainnya yaitu Justin Hubner masih bersama Fortuna dan Michelle Baker bersama dengan Vermont Green. Michelle Baker sendiri baru menyandang warga status negara Indonesia sebelum masuk skuad ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan Justin Hubner juga kembali dipercaya memperkuat lini pertahanan berkat pengalaman tampil pada level kompetisi Eropa bersama dengan klubnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

94,31 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garing PUU garing 23 garing 2025, yaitu putusan yang melarang operator telekomunikasi untuk menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Jadi pada putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh juga menilai, banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Dan dia juga menjelaskan, MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat pada hak pemilik pelanggan. Dan karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh juga melihat, putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian dia juga meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap keputusan ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pendengar, waktu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 15:58. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat asar, kami yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan nantinya pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah sore. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Oleh karena itu ada ombudsman, ada pemerintah, kemudian memastikan bahwa layanan ini dia bekerja dengan baik.
2: Face painting ini seni lukis wajah, kalau sekarang sih udah mulai banyak ya di kota Medan kita ini.
0: Sari berita, Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Pekan Raya Sumatera Utara 2026 menjadi panggung promosi bagi pelaku ekonomi kreatif. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
1: Oleh karena itu, ada ombudsman, ada pemerintah.
3: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, mengatakan keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari kemudahan masyarakat memperoleh layanan. Menurutnya, mutu pelayanan juga harus menjadi perhatian agar hak masyarakat atas layanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal. Herdensi menilai peningkatan kualitas layanan perlu didukung oleh kelengkapan obat, tenaga medis yang profesional, serta peralatan kesehatan yang berfungsi dengan baik. Dengan demikian, ia berharap masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan saat menjalani pengobatan.
1: Nah, oleh karena itu, ada ombudsman, ada pemerintah, kemudian memastikan bahwa layanan ini dia bekerja dengan baik. Jadi bukan hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa berobat di rumah sakit, tapi kan kualitasnya juga harus baik. Soal ketersediaan obat, soal pelayanan dokter, pelayanan rumah sakit, kemudian peralatan yang ada di dalam rumah sakit, sehingga masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan gitu pada layanan kesehatan.
3: Lebih lanjut, Herdensi berharap evaluasi dan perbaikan layanan kesehatan dilakukan secara berkelanjutan melalui kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan ombudsman. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
1: Layanan kesehatan.
0: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membuka Karya Kreatif Sumatera Utara 2026 di Deli Park Mall Medan pada Sabtu kemarin. Pembukaan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak perdagangan dan bisnis matching pembiayaan UMKM yang merupakan hasil rangkaian kegiatan sejak 15 Juli 2026. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono menyampaikan Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, dan digitalisasi transaksi. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Amir Riza Musa, mengatakan KKSU menjadi wadah yang mempertemukan UMKM dengan mitra usaha, lembaga keuangan, dan calon pembeli untuk memperluas akses pasar. Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga mengatakan, selama rangkaian KKSU 2026 yang berlangsung 15 Juli hingga hari ini, tercatat bisnis matching perdagangan mencapai Rp83 miliar dan komitmen pembiayaan UMKM sebesar Rp22 miliar. Kegiatan ini juga menghadirkan lebih dari 300 UMKM unggulan dari berbagai wilayah di Sumatera, serta diramaikan kegiatan Sumatera Coffee Journey Medan, Fashion Trend, dan juga pameran kuliner khas Sumatera Utara. Kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli menjadi upaya strategis untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut laporan Indah Febrianti Bulole.
4: Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah.
5: Untuk ketiga kalinya, perwakilan Bank Indonesia Sibolga menggelar jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli yang kali ini mengusung tema budaya dalam rupiah Indonesia. Pembukaan rangkaian kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli ditandai dengan pelaksanaan kick-off oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya BSC yang melakukan pemukulan gong diiringi dengan sejumlah alat musik tradisional Nias yang dibunyikan oleh para kepala daerah dan jajaran pejabat di Bank Indonesia Cabang Sibolga. Wali Kota Gunung Sitoli Soa Lauli pada sambutannya menyampaikan bahwa para kepala daerah di Kepulauan Nias menyampaikan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Sibolga yang sudah menyelenggarakan acara tersebut secara rutin di wilayah Kepulauan Nias. Menurutnya, acara tersebut sangat positif untuk mengedukasi masyarakat supaya senantiasa cinta, bangga, dan paham rupiah, serta berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
6: Rupiah bukan sekedar alat pembayaran yang sah, tetapi juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam konteks pembangunan daerah, untuk mendukung aktivitas perekonomian di Kepulauan Nias, yang termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, secara langsung kegiatan ini memiliki nilai yang strategis, yang sangat besar, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya rupiah dalam mendorong masyarakat untuk memperlakukan rupiah secara baik dan benar.
5: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, pada arahannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Sumatera Utara terus mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan UMKM, digitalisasi pelayanan publik, serta perluasan inklusi keuangan.
7: Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, aman, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

0: Ya, di setiap lokasi tersebut, Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah rakyat edar serta menyelenggarakan edukasi keuangan dan sosialisasi program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah serta melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat setempat.
1: Riza pun mengajak masyarakat supaya menikmati kegiatan jelajah rupiah di Kepulauan Nias dengan datang langsung dan terlibat dalam berbagai acara dan lomba, serta memanfaatkan booth Bank Indonesia serta berbagai stand pelayanan publik dan stand-stand UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti, Bulele melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
3: BMKG Pinangsuari mengimbau masyarakat untuk mengenali tanda cuaca ekstrim serta rutin memantau informasi peringatan dini dari BMKG. Berikut laporan James Franciscus.
4: BMKG Pinangsuari mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diminta mengenali indikator cuaca ekstrim, mulai dari curah hujan yang sangat tinggi, gelombang laut melebihi 4 meter, hingga kecepatan angin lebih dari 25 knot. Kepala Teknisi BMKG Pinangsuari, Liberto Pardosi, kepada RRI kemarin menjelaskan, sistem peringatan dini ini terus dioptimalkan melalui radar cuaca serta penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.
5: Indikatornya itu dikategorikan dia cuaca ekstrim itu karena curah hujan yang tinggi, yang kalau dia lebat lebih 50-100 mm per hari, kalau dia sangat lebat lebih dari 100-150 meter, sedangkan ekstrim dia lebih dari 150 meter per hari. Sedangkan indikator keduanya itu ketinggian gelombang itu lebih dari 4 meter dan juga kecepatan anginnya lebih dari 25 knot gitu Pak. Ya, kami dari BMKG, kami sudah ada site radar di Nias ya Pak ya, untuk kejadian peringatan dini atau early warning system, yaitu peringatan dini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
4: Dijelaskan, peringatan dini disampaikan sekitar 1 hingga 2 jam sebelum potensi kejadian melalui grup WhatsApp, Facebook, dan Instagram resmi BMKG, sehingga masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal demi mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrim. James melaporkan.
3: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU tahun 2026 menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan karya dan jasa kepada masyarakat, termasuk melalui booth face painting yang menarik perhatian pengunjung. Berikut laporan Raihan Putri.
6: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 menghadirkan beragam pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk memberikan ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan karya dan jasanya kepada masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah booth face painting yang menawarkan seni lukis wajah dengan berbagai tema dan karakter. Seniman face painting Dila mengatakan, seni lukis wajah kini semakin dikenal dan diminati masyarakat di Kota Medan. Menurutnya, face painting tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak, tetapi juga dapat digunakan oleh orang dewasa untuk berbagai kegiatan seperti pentas seni, perlombaan, hingga acara hiburan lainnya. Dila menilai kehadiran PRSU menjadi wadah yang efektif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat. Melalui ajang tahunan tersebut, para pelaku usaha dapat bertemu langsung dengan calon pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar.
7: Face painting ini seni lukis wajah, kalau sekarang sih udah mulai banyak ya di Kota Medan kita ini. Ini tuh biasanya kita bisa dikreasiin untuk berbagai acara, bawa anak-anak, dewasa, macam-macam juga bisa. Oh, ini sangat membantu sekali ya, karena ini jadi wadah yang benar-benar cocok sekali untuk para UMKM seperti kami ini untuk bisa nunjukin produk-produk kami, biar orang makin tahu juga semakin besar pasar yang bisa kita capai.
6: Lebih lanjut, Dila mengajak masyarakat memanfaatkan momentum PRSU untuk mengunjungi berbagai booth yang tersedia. Menurutnya, pengunjung tidak hanya dapat menikmati aneka kuliner dan produk unggulan daerah, tetapi juga mengenal berbagai jasa kreatif yang ditawarkan pelaku UMKM. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Generasi muda desa Baumatulo terus melestarikan tradisi lompat batu sebagai warisan budaya Nias yang kini menjadi atraksi wisata, hingga tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara. Berikut laporan Ano Verlis Hulu.
8: Atraksi lompat batu di Desa Baumatulo hingga kini tetap dilestarikan oleh generasi muda sebagai bagian dari warisan budaya yang membanggakan. Atraksi yang hanya boleh dilakukan oleh para laki-laki ini dulunya bertujuan menguji ketangkasan para prajurit agar siap berperang. Namun saat ini lompat batu atau dalam bahasa Nias disebut hombo batu juga dijadikan sebagai atraksi untuk tujuan wisata. Lompat batu ini juga ditampilkan saat kunjungan Duta Besar Prancis Fabien

0: Yan Penon didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Kepala Daerah Sekepulauan Nias di Desa Bomatalua beberapa waktu lalu. Dua orang pelompat batu muda dari Desa Bomatalua, Rahmat Bali dan Roy Jones Hondre, mengaku senang dapat menekuni tradisi tersebut, apalagi bisa tampil di hadapan Duta Besar Prancis dan Gubernur Sumatera Utara.
1: Kalau aku sih baru bulan dua kemarin.
2: Tahun ini ya?
1: Iya, tahun ini.
2: Kalau aku udah tinggal dari kecil.
3: Ini kan mau tampil di depan gubernur sama tugas, gimana rasanya?
2: Oke, senang lah.
1: Ya.
3: Ini pertama kali tampil untuk orang penting?
2: Kalau aku udah sering.
1: Kalau aku baru pertama kali.
3: Sekolah?
1: Kalau aku masih sekolah.
0: Sebuah tugu lompat batu itu secara umum memiliki tinggi sekitar 2 meter. Jadi sudah bisa dibayangkan bagaimana kesiapan mental dan fisik seorang pelompat batu saat melakukan atraksi yang pastinya sangat menguji adrenalin ini. Baik Rahmat Bali maupun Roy mempelajari lompat batu dari para senior dengan berlatih secara bertahap hingga menguasai tekniknya. Hasilnya, Rahmat bisa mencapai lompatan di atas rata-rata yakni setinggi 225 cm, sedangkan Roy bisa mencapai 235 cm. Sebelum menekuni tradisi lompat batu, para pemuda harus menjalani ritual potong ayam kampung. Tetapi tidak hanya sekedar menjalani ritual, seorang pelompat batu harus benar-benar memiliki fisik dan mental yang kuat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat melakukan atraksi lompat batu. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
4: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Rania, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dengan Ryan Gosling resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe MCU sebagai Ghost Rider, yang mana pengumuman tersebut juga disampaikan oleh Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026, sekaligus juga mengonfirmasi film solo Ghost Rider pada 2028. Jadi melansir dari Screen Rant, film tersebut juga disutradarai oleh Shawn Levy dan naskahnya ditulis oleh Jonathan Trooper, yang mana proyek ini menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU. Jadi dalam acara tersebut, si Ryan Gosling juga mengaku telah lama menginginkan kesempatan untuk memerankan karakter Ghost Rider. Kolaborasi ini juga menjadi kerjasama besar antara keduanya, di mana Ryan Gosling dan juga Shawn Levy di bawah naungan Disney, yang sebelumnya keduanya juga bekerja sama dalam film Star Wars Starfighter yang dijadwalkan rilis di tahun 2027 mendatang. Jadi walaupun demikian, Marvel Studio belum mengungkapkan jadwal produksi film Ghost Rider maupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut, dan juga detail ceritanya juga masih dirahasiakan pendengar. Ghost Rider terakhir kali hadir di layar lebar melalui dua film yang dibintangi oleh Nicolas Cage pada era 2000-an. Setelah itu karakter tersebut sempat muncul di serial Agents of S.H.I.E.L.D. yang melalui sosok Robbie Reyes yang diperankan oleh Gabriel Luna. Marvel Television juga sempat mengembangkan serial Ghost Rider untuk platform Hulu dengan Gabriel Luna, tapi proyek tersebut dibatalkan pada September 2019 sebelum memasuki tahap produksinya. Jadi dengan bergabungnya si Ryan Gosling ke MCU, sekaligus juga mengakhiri spekulasi panjang mengenai keinginannya untuk memerankan Ghost Rider nih pendengar. Jadi mungkin ya kita sudah mengenal Ryan Gosling di tahun 90-an ya, dengan berbagai karakternya ya, dan juga film-film terkenalnya tentunya. Siapa yang tidak mengenal Ryan Gosling gitu ya pendengar. Tapi kembalinya Ryan Gosling untuk memerankan karakter-karakter terbaru, apalagi di Marvel, ini menjadi salah satu film pertamanya juga ya di Marvel Cinematic Universe, dan dia memerankan karakter Ghost Rider nantinya di sana. Tapi untuk jadwal rilis, produksi, dan juga karakter-karakter apa saja yang nantinya akan hadir juga di film ini masih dirahasiakan. Jadi kita akan menunggu perkembangan lebih lanjut seperti apa nanti kira-kira jalan ceritanya, dan juga siapa-siapa aja yang akan memerankan karakter di Ghost Rider kali ini. Tapi kita sudah mengunci bahwa Ryan Gosling akan hadir di film ini ya pendengar. Jadi kita tunggu kelanjutan dan berita-beritanya yang terus di-update nantinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

Benar mungkin ya, tidur adalah sebuah proses ilmiah ya, di mana menurunkan kesadaran fisik dan juga mental yang penting bagi tubuh kita. Di mana manfaatnya ini sangat beragam ya, mendengar, seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak kita. Oleh karena itu, tidur ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi mungkin bagaimana jika kita sudah bersiap-siap ya untuk tidur, tapi justru mengalami kesulitan untuk tidur, ya pendengar. Nah, dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id yang menuliskan, saat orang sibuk bekerja, maka tidur yang menjadi suatu yang harus dikorbankan. Jadi ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan juga rutinitas yang padat, tidur ini seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Karena banyak dari kita yang menganggap sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu untuk pekerjaan dan juga hiburan. Nah, tapi apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup adalah sebagian integral dari kesehatan dan juga kesejahteraan kita. Yang mana dikatakan oleh Dr. Putri Sari Ivani, SPTHT BKL, saat penyuluhan di klinik THTKL lantai 3 Gedung Administrasi dan juga Instalasi Rawat Jalan, yang dikutip dari laman resmi kemenkes.go.id. Di mana kesulitan tidur ini juga dapat berdampak pada kesehatan dan juga kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus, ya di mana kita juga bisa terkena penyakit ya pendengar. Nah, jadi mungkin Salsa akan berbagi sedikit tips ya agar tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat untuk kita-kita mungkin dia sulit untuk tidur malam ya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menjauhkan gadget sebelum beristirahat, pendengar. Jadi hindari menggunakan gadget karena layar ini memancarkan cahaya biru yang dapat mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh untuk bersiap untuk tidur. Jadi hal ini juga membuat pikiran untuk tetap waspada yang membuat kita jadi ya lebih susah untuk beristirahat. Selain dengan menjauhkan gadget sebelum beristirahat, kita juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang berat. Jadi mengkonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu istirahat itu mempunyai berbagai dampak yang buruk ternyata. Dan salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mules. Dan itu ya, kita juga harus disarankan untuk membuat rutinitas tidurnya kita. Jadi dengan membentuk rutinitas tidur yang mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang. Jadi kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang, dan mempraktikkan rutinitas tidur yang benar bisa membantu kamu untuk tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh yang cukup segar tentunya ya, pendengar. Jadi itu beberapa tips yang bisa Salsa bagikan mungkin untuk Anda yang sulit untuk tidur malam atau membutuhkan waktu yang lama prosesnya ya untuk tidur malam. Jadi itu beberapa tips ya yang sudah dibagikan, dengan menjauhkan gadget sebelum beristirahat, tidak mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang berat, serta membuat rutinitas tidur kita, pendengar. Jadi pastikan Anda juga tidur yang cukup ya, walaupun dengan segudang aktivitas yang kita jalani, tapi tetap pastikan Anda memiliki ritme tidur yang bagus ya, rutinitas tidur yang baik, agar juga tubuh kita tetap berjalan dengan optimal seperti biasanya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

9,3 per 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini ya pendengar, tadi siang di seputaran Jalan Gatot Subroto itu sempat panas ya, luar biasa membara mataharinya tadi ya, tapi sempat agak-agak mendung juga ya. Dan sekarang sore hari ini terpantau nih ya, untuk cuaca di luar sepertinya lagi berangin-angin dan juga agak-agak mendung gimana gitu ya. Jadi mungkin kemungkinan ya kan sore hari ini menjelang malam hari mendung dan apa mungkin seperti semalam ya, hujan juga gitu ya. Jadi pastikan untuk Anda semua yang sore hari ini mungkin mau berpergian jalan-jalan di minggu sore Anda, bisa selalu pastikan Anda membawa starter pack Anda di musim-musim yang kita juga susah gitu menebak-nebaknya ya. Jadi walaupun mungkin tidak hujan, tapi kita selalu pastikan untuk bawa payung dan juga mantel hujan ya pendengar, agar kita tetap selalu safety, terhindar dari guyuran hujan deras. Karena kalau misalnya sudah terkena hujan deras ya, sudah kehujanan, karena ditakutkan ya tiba-tiba nanti kita bisa demam, tiba-tiba nanti flu gitu ya, dan juga pasti lebih rentan terkena sakit gitu karena hujan. Jadi pastikan Anda untuk selalu bawa mantel dan juga payung ya, yang bisa jadi pawang pertama gitu ya, menghindari kita terkena guyuran hujan ketika hujan melanda. Dato' Salsa masih akan terus berbagi informasi terkini untuk Anda semua di Medan sore ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar Kementerian Kesehatan, Kemenkes memperkuat pencegahan gangguan kesehatan mental remaja melalui program First Aider Luka Psikologis di sekolah. Ya, di mana program ini mendorong teman sebaya untuk memberikan pertolongan awal bagi remaja yang mengalami masalah psikologis. Psikolog klinis Sulastri Pardede mengatakan persoalan kesehatan mental pada remaja di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius. Berdasarkan data, 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental, sementara sekitar 50% gangguan jiwa mulai muncul sebelum usia 14 tahun. Ya, di mana menurutnya masa remaja menjadi fase paling rentan menghadapi tekanan emosi, pencarian jati diri serta pengaruh keluarga, sekolah dan juga pergaulan. Generasi Z rentan mengalami stres akibat media sosial sehingga deteksi dini penting untuk mencegah gangguan mental berkembang lebih berat. Sebagai langkah pencegahan, Kemenkes bersama Dharma Wanita Persatuan meluncurkan buku dan juga pelatihan First Aider Luka Psikologis bagi kalangan remaja Indonesia. Di mana program tersebut membekali remaja untuk mengenali gejala awal gangguan mental serta mendukung teman sebaya sebelum mendapat bantuan profesional. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemenkes Ida Gunadi Sadikin menyebut program itu merespon meningkatnya kasus kesehatan mental anak remaja. Jadi pada peluncuran ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan melalui deteksi dini serta pendampingan sebelum gangguan mental berkembang semakin erat. Ida juga menilai pendekatan melalui teman sebaya lebih efektif karena remaja cenderung lebih terbuka kepada sahabat dibandingkan kepada orang tuanya. Karena itu keberadaan dari First Aider di lingkungan sekolah menjadi ya diharapkan dapat mempercepat penanganan untuk lebih awal. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan, inilah kesungguhan rasa. Izinkan

98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang menemani Anda sebelum nantinya akan kita dengarkan penyujuk hati One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Panca Sitorus yang akan membawakan topik Fir'aun contoh manusia yang binasa. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

91,3% RRI Medan, kira informasi dan inspirasi. Pendengar, nantinya pukul 18:23 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Panca Sitorus yang akan membawakan topik Fir'aun Contoh Manusia yang Binasa. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Panca Sitorus dengan topik Fir'aun Contoh Manusia Yang Binasa. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 hingga 12 yang akan dibacakan oleh Dr. Randa Haja Habibah Situmorang. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kata Allah, jika engkau bersyukur akan nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah. Dan jika engkau kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, mari kita terus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan terus kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terus mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semua makhluk yang ada di dunia ini, semua malaikat, bahkan Allah pun berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Capsta RRI Medan, dan kami terus menyapa pendengar setia One Day One Ayah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya. Yang mempunyai keinginan dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita kembali menyaksikan, mendengarkan kajian tafsir inspirasi One Day One Ayat, yang mana kita telah sampai di surah Al-Anfal ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بجنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. صدق الله العظيم. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh perbuatan dosa-dosa mereka. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Para pendengar yang mulia, dalam ayat ini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya bahwa ini adalah gambaran bagaimana dosa bekerja. Dosa yang awalnya hanya berupa pengabaian atau kelalaian yang pasif, kufur, jika dibiarkan tanpa taubat akan mengkristal menjadi penentangan aktif atau mendustakan. Jangan pernah kita biarkan titik hitam kemaksiatan di hati kita membesar hingga akhirnya kita berani menantang syariat Allah dengan terang-terangan. Bukan sedikit kita lihat orang-orang menantang syariat Allah dengan terang-terangan, bermaksiat dengan terang-terangan, zalim dengan terang-terangan, berdusta dengan terang-terangan, tidak takut kepada Allah dan tidak malu kepada manusia. Itulah kehadiran zaman sekarang yang banyak orang yang lalai dan luput akan kehidupan-kehidupan dunia, menyesatkan, yang membuat mereka tak malu lagi terhadap Allah dan tak malu lagi terhadap manusia. Selanjutnya pendengar, bahwa ada batas toleransi atau tempo yang Allah berikan kepada manusia. Ketika nikmat sudah diubah oleh manusia menjadi kekufuran, seperti di ayat 53, dan peringatan terus didustakan di ayat 54, maka tibalah saatnya keruntuhan total. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menguji batas kesabaran Allah dengan terus menerus menumpuk dosa-dosa kita, dengan terus menumpuk kejahatan-kejahatan kita, dan lupa untuk bertaubat. Di antaranya lagi pendengar, bahwa ketika seorang mengalami kegagalan atau kejatuhan akibat kesalahan sendiri, ego manusia seringkali mencari kambing hitam atau merasa sebagai korban keadaan. Ayat ini mendidik kita untuk jujur pada diri sendiri. Jika kita jatuh karena melanggar aturannya, akuilah bahwa kita yang telah menzalimi diri kita sendiri. Maka dengan demikian, kejujuran atas kesalahan kita, kita sadar dan kita berusaha untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para pendengar, bahwa apapun yang kita banggakan di dunia ini, apakah itu kecerdasan, jabatan, harta, anak, saudara, maka bisa menjadi jalan kehancuran kita sendiri jika kita berperilaku atau berbuat yang menjadikan kita orang yang sombong. Allah bisa mengubah hal yang paling kita andalkan menjadi senjata yang membalikkan keadaan kita dalam sekejap mata. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita dengarkan kembali tafsir inspirasi dari tuan guru kita Al Ustaz Sahrul Idrus selaku wakil IKADI Sumatera Utara. Kepada beliau kami persilahkan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat dai sekalian, kalau kita perhatikan surah Al-Anfal ayat yang ke-54 ini, nah kita melihat nah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang tadi itu yang zolim. Dan Allah mengingatkan kita tentang bagaimana keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita melihat kenapa Fir'aun yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam peristiwa Fir'aun ini kita melihat adalah satu peradaban, ya. Jadi di negeri Mesir itu sudah ada peradaban yang tinggi, sebuah negara yang kuatlah kalau sekarang kita melihat. Dan dia bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kayanya itu Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah, istananya, semua hartanya. Padahal kalau kita melihat gudang-gudang harta Fir'aun itu, kalau kita baca dalam sejarah, itu bisa beberapa ekor unta yang bawanya. Bayangkan, kunci gudang berapa lah, kecil. Jadi berapa banyak hartanya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala enggak ada artinya itu kalau kita zolim. Nah, makanya kalau kita melihat, kita kaji agak mendalam sedikit bahwasanya yang kezoliman besar itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik ya kepada Allah itu adalah satu kezaliman yang besar. Nah, kita melihat kalau Fir'aun ini secara terang-terangan aku Tuhan katanya, seperti itu, ya. Dan dia buat hukum-hukum dia sendiri suka hati dia. Kalau konteks kita sekarang ini, ya boleh jadi kita meminta kepada Tuhan yang lain misalnya. Misalnya apa, orang minta ke kuburan. Ha, iya kan? Rezekinya kurang, dia membuka usaha, dia mau masuk misalnya kerja apa, datanginya dukun. Nah, gitu ya, diminta sama yang lain. Nah, itu mungkin kalau konteks kita yang sekarang. Nah, atau ada juga konteks kita sekarang ini sama dengan Fir'aun, ya. Untuk bagaimana kekuasaannya langgeng, aman dia dari korupsi, tapi tadi itu dia buat peraturan-peraturan. Nah, ada yang menarik beberapa waktu yang lalu, ya. Sudah bagus tuh ada usulan di DPR RI untuk perampasan aset para koruptor, ya. Itu saya setuju sebenarnya itu, ya. Biar dimiskinkan dia. Karena apa? Dia itu merampok uang rakyat. Adalah tugas negara untuk mengambil kembali, ya. Diambil hartanya itu lagi kemudian dibagikan kepada rakyat. Kan dah pas itu, ya. Nah, tapi saya lihat ini katanya belum lagi apa? Belum lagi disah-sahkan seperti itu, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bagus. Ada efek jeranya, ya. Karena kalau tidak, tadi itu kita sanksi bagaimana nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya kepada kita. Jadi ada memang beberapa hadis ya untuk kita simak dulu biar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang-orang zalim. Ya, perlakuan tangguh ini berlaku sehingga apabila Allah menghukumnya, dia tidak akan melepaskannya lagi. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan masih ada jeda sekarang ini untuk apa? Artinya bertobat, ya. Bagaimana? Kalau orang yang mencuri itu dia tobatnya balik kan yang dicurinya. Kan gitu. Enggak ada. Kalau dosa sama manusia sama Allah, tanggung jawabkan sama manusia. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita dosa kepada Allah, bermaksiat kita, misalnya kan kita beristighfar, betul-betul kita mohon ampun, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang punya orang kita curi, punya kita korupsi, balikkan, ya. Makanya dah pas itu perampasan aset bagi koruptor itu, dimiskinkan dia, ya kan, seperti itu. Dan jadi kalau kita melihat di dalam surah Hud pun di ayat 102 Allah mengatakan, dan begitulah azab Tuhanmu apabila azab itu menimpa penduduk kota-kota yang melakukan kezaliman, sungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras, ya. Maka hati-hati kita. Allah itu kasih jeda sekarang nih, jangan kita artinya terlena, ya. Kalau sudah Allah kasihkan nanti, aduh, itu kita bisa semua kena, ya. Makanya memaaf nih, saya agak sedikit keras nih kan. Kenapa? Karena nanti yang menimpanya semua, dibilang kita nanti enggak memberitahu, ini kita beritahukan, ya. Nah, jadi kalau kita melihat Fir'aun dan kaum sebelumnya, mereka hancur karena sistem sosial mereka yang rusak dan zolim. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa hadis lagi bahwasanya Rasulullah mengatakan, sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, tadi kan disebutkan di dalam Quran ini kan orang-orang sebelum kita kan. Nah, jadi kata Rasulullah, yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian adalah jika orang mulia atau terpandang memiliki kekuasaan di antara mereka, mereka mencuri, tapi mereka membiarkannya, tidak dihukum. Namun jika orang yang lemah, rakyat jelata di antara mereka mencuri, maka mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, ini ya masalah hukum. Jangan permainkan hukum. Ada istilah sekarang katanya hukum itu bisa dibeli. Ya, yang mengatakan bahwasanya hukum itu bisa disetel berapa kita mau ada duit, seperti itu. Wallah, kalau kita na'udzubillah bin zalik seperti ini, ya. Jangan lakukan, ya. Ini Allah sangat marah, ya. Kita melihat di dalam hadis Bukhari Muslim yang kita bacakan tadi. Kalau hukum dia tajam ke bawah, tumpul ke atas, tunggu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kita ini. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah mengingatkan kita, takutlah kamu akan doa orang yang terzolimi, karena sungguhnya tidak ada hizab atau penghalang antara doa, antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim. Ya, kita lihat belakangan ini. Susah minyak. Ojol-ojol saya melihat abang becak, aduh, ya. Terpaksa kadang-kadang mereka beli Pertamax yang sudah 16.000 sementara ongkos belum naik. Apa yang dibawanya pulang? Ya. Hati-hati dengan doa mereka. Nah, kalau mereka sudah berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan tangannya ke langit, nah maka itu tidak ada hijab, ya. Kalau kita melihat kata-kata Rasulullah ini kan, sungguhnya tidak ada hijab atau penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, kaum muslimin sekalian, mari ya dengan yang kita bacakan tadi, bagaimana supaya kita manusia selalu mawas diri dan tidak mengulangi kesalahan fatal yang dilakukan oleh kaum-kaum yang terdahulu. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz atas tafsir inspirasinya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Maka sampailah kita di kesimpulan ayat. Dosa dan kezoliman adalah dua sisi dari uang logam. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan demikian, saya Ustaz Panca Abdin Storu selaku guru Sanggar Yatim Mandiri Sumatera Utara pamit undur diri. Mohon maaf dan mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

0: Dengar selanjutnya akan kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 untuk malam hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
1: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
2: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
5: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
4: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari manusia panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
4: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
7: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
6: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
8: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
6: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat.

0: Juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
2: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
3: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi 2 kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulus sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
2: Bahwa sesungguhnya SPPG persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
3: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
4: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
3: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
5: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah

0: Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
1: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
0: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
2: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
0: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini akan kita dengarkan mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Apollo Perdamaian Telamban 2. Untuk itu, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Malam hari ini senang sekali saya Apollo Telombanua boleh hadir di ruang dengar Bapak dan Ibu untuk kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan menuntun kita dan membimbing kita untuk melalui hari-hari kita ke depan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, kita mohon supaya Roh Kudus mengajar kita malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami pada malam hari ini melalui program pembinaan agama Kristen Radio Republik Indonesia. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, kami boleh belajar akan firman-Mu dan kami membuka hati kami untuk Kau ajar dan Kau bentuk supaya kami menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan dan berbicaralah kepada kami, bentuk kami dan ajar kami. Taruhkan perkataan-perkataan-Mu di dalam mulut lidah hamba-Mu supaya apapun yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan berasal daripada-Mu sendiri. Bagi-Mulah segala hormat, bagi-Mulah segala puji-pujian di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara kekasih di dalam Tuhan, sejak manusia diciptakan, Tuhan selalu mau untuk berhubungan dan selalu mau untuk dekat dengan manusia sebagai ciptaannya itu. Dan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa pun, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencari manusia dan mau untuk dekat dengan manusia, karena manusia itu diciptakan dengan tangannya sendiri. Manusia itu begitu dikasihi oleh Tuhan, sekalipun manusia itu berdosa, manusia itu jahat, tapi Tuhan tetap mengasihinya, karena Tuhan sendiri adalah satu pribadi yang memiliki kasih, dan Tuhan itu adalah kasih. Saudara, sekarang bagaimana caranya kita manusia bisa untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Kalau bulan yang lalu kita berbicara soal doa, maka pada bulan ini kita akan berbicara tentang mesbah. Saudara, mari kita membaca di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, "Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Saudara, kalau kita membaca Alkitab ini, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan sejak manusia diciptakan sampai selama-lamanya dia mau untuk dekat dengan manusia itu. Dan manusia itu pun mereka memiliki hubungan yang harus dibangun dengan Tuhan supaya manusia itu tetap berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dari kitab Keluaran tadi, maka kita tahu di situ bahwa Tuhan mau supaya kita membangun mesbah. Firman ini dikatakan oleh Tuhan kepada Musa pada saat mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan mau menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat Israel. Maka Tuhan memerintahkan orang-orang Israel dan melalui Musa untuk membangun mesbah. Mesbah ini, saudara, adalah merupakan tempat di mana manusia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mesbah ini manusia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Di mesbah ini manusia mengalami lawatan Tuhan. Di mesbah ini, saudara, kalau saudara membaca dari buku Kejadian, maka di situ kita temukan bahwa dengan mesbah ini manusia pun menerima janji-janji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mesbah ini, saudara, sejak manusia itu ada, mesbah ini sudah ada. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kain dan Habel, mereka itu memberikan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Saudara, mesbah itu merupakan tempat korban persembahan syukur, pendamaian, dan persembahan bakaran kepada Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani-nya, korban persembahan itu ada tiga macam, saudara. Yang pertama disebut dengan korban. Korban itu adalah bahasa Ibrani yang artinya membawa untuk menjadi lebih dekat. Kemudian ada namanya olah yang artinya membawa ke atas atau dibawa ke atas. Kemudian ada yang ketiga bernama zebah. Nah, dari sinilah, saudara, akar daripada kata mesbah atau misbeah. Jadi, saudara, zebah ini adalah korban sembelihan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan antara mesbah dengan korban bakaran atau korban sembelihan itu dengan kehidupan kita pada saat ini? Karena Tuhan mau supaya kita itu membangun hubungan dengan Dia, dan Tuhan mau supaya kita mengerti mengapa mesbah itu dibangun. Kalau saudara perhatikan bahwa orang-orang Israel itu, mereka itu memberikan korban persembahan mereka kepada Tuhan, persembahan syukurkah atau persembahan pendamaiankah, itu diletakkan di atas mesbah itu, saudara. Jadi
mesbah itu tidak ada artinya kalau saudara tidak meletakkan korban persembahan yang ada di atas mesbah itu. Yang Tuhan mau adalah korban yang akan kau letakkan di atas mesbah tersebut. Bukan hanya sekedar mesbah yang kosong. Itu sama ibaratnya saudara, seperti saudara menjamu seseorang, saudara mengundang seseorang untuk datang ke rumah, untuk makan-makan, saudara persilakan mereka duduk, tapi saudara tidak menghidangkan apa-apa di atas meja itu. Jadi sama dengan mesbah, kalau di atasnya itu tidak ada korban apa-apa, maka mesbah itu tidak ada artinya. Tuhan mau supaya kita membawa korban syukur, persembahan kepada Tuhan, korban sembelihan kepada Tuhan. Apa yang disembelih? Kalau dulu saudara, kalau manusia itu berbuat salah, maka Tuhan meminta supaya mereka itu menyembelih setidaknya saudara burung merpati untuk korban pendamaian, atau domba, atau lembu. Tapi hari ini tidak seperti itu, saudara. Bukan berarti saudara harus membangun mesbah di rumahmu, lalu kemudian saudara menyembelih ayamkah, burungkah, atau sapikah setiap hari, saudara. Bukan itu maksudnya. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang dimaksudkan dengan mesbah itu. Kalau kita simak apa yang tadi saya sudah katakan, bahwa mesbah itu adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dulu mesbah ini adalah tempat perjumpaan, maka hari ini apakah yang menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan? Di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan? Saudara baca Amsal 4 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa hati itu adalah pusat kehidupan kita, di mana kita di sana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui hati kita. Tuhan menemukan kita atau menemui kita di hati kita. Kita pun berjumpa dengan Tuhan itu di hati kita, saudara. Jadi saudara, yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah supaya kita membangun mesbah, yaitu hati kita. Ini yang Tuhan mau, supaya kita membangun hati kita, menjaga hati kita supaya hati kita itu tetap kudus. Dan hati ini, saudara, berada di dalam kita. Kalau dulu mesbah itu berada di dalam bait Tuhan, di dalam bait Allah, maka kita mengerti pada hari ini. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17 menuliskan bahwa kita ini adalah bait Tuhan sendiri. Kita ini adalah bait Allah. Bait Allah bukan berbicara soal bangunan. Bait Allah bukan berbicara soal gedung yang besar. Kalau tidak ada gedung besar atau tidak ada bangunan, maka di sana tidak ada bait Tuhan. Bukan. Kita adalah bait Allah, dan di dalam kita ada hati yang merupakan mesbah, di mana kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan, korban sembelihan kepada Tuhan. Kalau dikatakan korban sembelihan, pasti yang disembelih itu bukan barang mati, saudara. Karena barang mati tidak usah disembelih, dia sudah mati duluan, saudara. Tapi kenapa harus disembelih? Karena yang disembelih itu adalah sesuatu yang hidup. Maka Tuhan mau supaya kita memberikan korban persembahan yang hidup, bukan yang mati. Dalam hal ini saudara, kalau saudara membaca di dalam Roma 12 ayat 1, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita. Tubuh kita yang berdosa ini kita persembahkan kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka di situ kita akan diubahkan. Kita akan diperbaharui. Kita akan dibentuk. Sehingga kita menjadi berubah, berbeda. Kita tidak sama lagi. Ketika kita mau datang kepada Tuhan,
dengan dosa-dosa kita, segala keinginan daging kita yang selama ini menguasai kita, kita datang kepada Tuhan dan kita menyembelih diri kita, menyembelih apa yang menjadi keburukan-keburukan yang ada di dalam kita selama ini. Kita tinggalkan itu semua, saudara. Keinginan-keinginan daging itu kita sembelih. Perbuatan-perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan, kita sembelih. Selama ini mungkin kita selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, kita benci kepada orang lain, kita berzina di dalam pikiran kita, bahkan mungkin kita berzina secara fisik, mungkin kita selama ini suka mabuk-mabukan, mungkin selama ini kita suka menipu orang supaya kita mendapatkan keuntungan, tapi malam hari ini Tuhan mau supaya engkau datang kepada Tuhan dan kau bersujud di altarnya, kau bersujud di mezbahnya, yaitu hatimu, dan bawa tubuhmu sebagai korban yang hidup di hadapan Tuhan. Dan sembelihlah itu. Bukan berarti saudara harus bunuh diri, saudara mengambil pisau lalu menyembelih tubuhmu, menyembelih dirimu. Bukan, saudara. Tapi perbuatan-perbuatan dosamu, perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu terus kau lakukan, Tuhan mau supaya engkau menghentikannya, dan engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ketika saudara mau untuk menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, izinkan Tuhan berkuasa atasmu, dan biarkan Tuhan berkuasa dalam hidupmu. Tidak usah khawatir dengan masa depanmu. Tuhan sudah mengatur yang terbaik bagimu. Tuhan sudah berjanji. Itu sebabnya saudara, mezbah itu perlu dibangun di dalam dirimu supaya kau selalu mengingat janji-janji Tuhan. Dan janji itu pasti akan Tuhan genapi bagimu. Dan kalau kau mau untuk menerima janji-janji Tuhan itu, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itulah yang sempurna. Ibadah yang sempurna di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, malam hari ini, coba saudara sadari, apa yang selama ini mengikatmu? Dosa-dosa apa yang selama ini mengikatmu? Ada banyak di dalam rumah tangga saudara, istri membenci suami, oleh karena suaminya jahat, suami pun seperti itu kepada istri, dan tidak jarang saudara, ada pasangan yang berkata bahwa kita kayaknya tidak jodoh lagi. Maka saudara, malam hari ini saya mau katakan kepadamu, berhentilah untuk berpikir seperti itu. Datang kepada Tuhan, serahkan tubuhmu, serahkan hidupmu, dan bertobatlah supaya keluargamu tetap utuh, dan bawa keluargamu ini kepada Tuhan melalui mezbah yang hidup di dalammu. Dan engkau adalah bait Tuhan. Jangan biarkan baitmu itu hancur oleh karena dosa dan perbuatan dosa yang selama ini kau lakukan. Mungkin kau selama ini selingkuh dengan orang lain, dan itu menghancurkan keluargamu, membuat keluargamu retak, bangunan bait Tuhan itu retak. Malam hari ini, tinggalkan dosamu, serahkan tubuhmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan di atas mezbah itu. Maka Tuhan akan mengubahkanmu, Tuhan akan memulihkanmu. Bersujud di altarnya dan terimalah pemulihan daripada Tuhan. Malam hari ini belum terlambat, mari datang kepada Tuhan dan bertobatlah. Tuhan mau untuk memulihkan hidupmu, Tuhan mau untuk selalu dekat denganmu. Datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa membangun mezbah yang adalah hati kami sendiri, supaya kami Tuhan dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau untuk mengingat segala firmanmu dan melakukan firmanmu dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan, supaya hidup kami ini kau pakai untuk menjadi alatmu. Tuhan ampuni kami jika selama ini kami telah berbuat salah di hadapanmu. Sadarkan kami akan dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Dan bawa kami kembali
kepada rencanamu Tuhan, karena kami tahu bahwa rencanamu itulah yang paling sempurna dan yang terindah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami berserah ke dalam tanganmu. Kami mohon ampun ya Tuhan, dan kami mohon Engkau menguduskan dan menyucikan kami dengan darah-Mu sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang telah menyakiti hati kami, orang-orang yang telah membenci kami. Tuhan, ampunilah mereka dan perdamaikan kami dengan mereka semua ya Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu. Biarlah mereka saling mengampuni ya Tuhan. Istri mengampuni suami, suami mengampuni istri, orang tua mengampuni anak-anak, dan anak-anak mengampuni orang tua. Supaya malam hari ini Tuhan terjadi pemulihan di dalam rumah anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, di depan altar-Mu, di depan mesbah-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga datang bersujud ya Tuhan, dan pulihkanlah keluarga demi keluarga. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka pun membawa hidup mereka ya Tuhan dan bersujud di altar-Mu ya Bapa, sehingga mereka pun mengalami pemulihan, mereka mengalami kesembuhan, dan mereka ya Tuhan selalu dekat dengan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk segala apapun menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Apakah itu masalah ekonomi Tuhan? Tuhan, biarlah mereka datang juga kepada-Mu. Biarlah mereka pun berserah ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Engkau pun mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan. Dan Engkau membuat tangan-tangan mereka berhasil ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Radio Republik Indonesia ini. Kami bersyukur untuk Radio Republik Indonesia ini. Berkatilah Radio Republik Indonesia ini ya Tuhan. Berkatilah seluruh staf, seluruh karyawan, dewan direksi, komisaris, seluruh manajer ya Tuhan yang bekerja dan mengabdi di Radio Republik Indonesia ini. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan ya Tuhan, berikan kepada mereka hikmat supaya waktu demi waktu ya Tuhan, mereka boleh semakin sempurna dan semakin baik di dalam melayani di radio ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai Radio Republik Indonesia ini untuk menjadi alat bagi pemersatu bangsa kami. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada seluruh kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami berdoa memberkati mereka Tuhan, taruhkan roh yang takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Mereka memimpin bangsa ini sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan biarlah mereka membawa bangsa ini Tuhan kepada rencana-Mu yang indah. Dan kami berdoa Tuhan, berikanlah damai sejahtera atas bangsa kami, berikan kesejahteraan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengikat kami semua Tuhan, supaya anak-anak bangsa Indonesia ini Tuhan boleh hidup untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, dan kami saling peduli satu sama lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbing kami dan pimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi, petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat? Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah, keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
4: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
5: Kak,
2: ya Allah.
5: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong bawa saya pergi.
5: Kak,
4: sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
6: Tante main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari, tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Redi. Penulis naskah, Rinda. Sutradara, Deli. Penyelia musik, Dimas. Teknik dan montase, Rinda.

14 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Senang sekali saya Desi Utami hadir bertugas di Medan malam ini untuk menemani Anda di hari Minggu 26 Juli 2026 ya. Hari ini tanggalnya cukup cantik sih sebenarnya ya, 26726 ya. Hari ini bisa jadi momen terindah Anda yang ingin menjadikan hari ini sebagai hari pernikahan atau hari jadian ya. Nah, jadi nanti gampang diingat ya ketika mengulang tanggal tapi dengan tahun yang berbeda. Ingin flashback momen ke hari pertama kali Anda ketemuan atau hari pertama Anda ngedate dengan someone special di tanggal 26726 ya. Kebetulan juga di hari Minggu ya, tepat di akhir pekan juga hari ini pasti banyak juga nih yang melangsungkan pernikahan ya. Seperti Satpam RRI Medan ya, ada Fandi yang hari ini juga sudah melangsungkan akad pernikahannya bersama dengan kekasih pujaan. Sudah menemukan pujaan hatinya. Semoga samawa ya, sakinah mawaddah dan juga warohmah sampai maut memisahkan. Pendengar, kita masih terus hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan malam ini, karena malam ini sepertinya juga cuaca mendukung ya. Kalau tadi siang ke sore tadi sempat hujan juga ya, beberapa menit aja sih sebenarnya, dan gak semua juga tadi sebenarnya hujan ya, karena tadi saya posisinya lagi di daerah Cemara Asri, di situ hujan, tapi begitu ke daerah Pancing kan gak terlalu jauh tuh ya. Nah, di situ tadi nggak hujan, malah cerah, panas terik ya. Heran juga sih sebenarnya. Namun juga cuaca ya. Nah, untuk itu pendengar tetap antisipasi diri Anda yang sedang berkendara ataupun yang akan pergi keluar rumah juga ya, mengingat malam hari ini walaupun cuaca cerah ya, tapi tetap antisipasi bawa jas hujan ataupun mantel untuk Anda pengendara sepeda motor ya, supaya tidak kehujanan, tidak basah juga, karena besok udah Senin, kita besok kerja lagi ya, sekolah lagi, atau yang akan meeting juga besok pagi-pagi, harus jaga staminanya, cepat istirahat malam hari ini pendengar. Bersama saya Desi Utami di Medan malam ini, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pendengar mana saja berada, kita akan dengarkan laporan langsung reporter RRI Medan Raihan Putri yang akan menyampaikan informasi Malam Kebudayaan Tapanuli Utara ya. Di mana malam ini PRSU ke-50 dimeriahkan oleh Malam Kebudayaan Tapanuli Utara. Untuk itu kita akan dengarkan laporan langsungnya bersama dengan Raihan Putri. Silakan, Raihan.
1: Ya baik pendengar, langsung dari PRSU Sumatera Utara yang ke-50, malam ini tepatnya malam ke-24 dari PRSU ini sedang berlangsung Malam Kebudayaan dari Tapanuli Utara. Terlihat pendengar di sini saat ini ratusan masyarakat penonton memenuhi dari panggung keong yang menjadi tempat pelaksanaan pertunjukan Malam Budaya dari Tapanuli Utara. Dan pendengar sendiri, antusiasme masyarakat itu bisa dilihat dari sini, terlihat masyarakat menggunakan pakaian adat dari Tapanuli Utara. Penontonnya baik yang wanita menggunakan baju adatnya dan para penonton pria yang menggunakan hiasan di kepalanya gitu pendengar. Dan saat ini pendengar, Pak Bupati Tapanuli Utara yaitu Bapak Junius Taripat Parsauran Buta Barat sedang menyampaikan sambutannya sekaligus nanti membuka kegiatan Malam Budaya ini. Berikut kita dengarkan sambutan Bapak Bupati Tapanuli Utara.
2: Yang kami hormati Bapak Kapolres Tapanuli Utara, Bapak Peri Mulyana Sunaraya SIK. Beliau kalau yang belum kenal, ini adalah beliau ada di sini. Ini baru belum ada hampir satu minggu baru berada di Tapanuli Utara. Nah, Kapolres kita yang baru. Dulu dia beliau dari Nias, dari Pulau Nias yang ada Lompak Batu. Sekarang kita masuk ke pulau lagi, Pak. Namanya Pulau Sibadak. Yang kami hormati juga mewakili Pak Kajari, diwakilkan oleh Pak Hermoko Petrianto, kemudian mewakili Pak Dandim, kebetulan Pak Dandim lagi mendampingi Dandrem, saat ini diwakili oleh Pak Sebayang. Kemudian yang kita hormati senior kita, para negarawan kita ini, ada Pak Sanggam Tagalung, kemudian ada Pak Edward Tampubolon. Terima kasih ya, Mang. Ini dia kalau nilai Tapanuli Utara itu selalu ada di timnya. Apapun jenis acaranya selalu datang. Mudah-mudahan juga ini menjadi contoh bagi kami, terutama bagi ASN-ASN yang melihat seniornya selalu berbangun pun apa sedikit. Yang kami hormati para sekda, kemudian pimpinan OPD, para kabak, di sini juga hadir tadi para camat, kemudian para kepala desa, kepala sekolah, kapus. Ya, ini saya takut kalau semua di sini kapus, kalau ada tiba-tiba yang sakit, siapa yang ngurus nanti? Nah, jadi setelah acara ini cepat-cepat pulang, jangan diperpanjang lagi. Ya. Yang kami hormati dan yang saya cintai, Ketua PPBKK Tapanuli Utara. Ini harus ada ditambah kata-katanya. Kemudian beserta seluruh tim PKK yang ada di sini, ada waktu juga ya. Memang ini gara-gara lampu ini susah melihat satu-satu karena terfokus dia. Kemudian yang kami hormati tadi Bang Sumut itu hadir tadi Bang Sumut. Ah, pimpinan Bang Sumut yang selalu mensupport kita. Kemudian para tokoh masyarakat, anak rantau yang hadir di sini mewakili Kabupaten Tapanuli Utara yang ada di Kota Medan. Terima kasih ya, Bang, secara khusus untuk dari Muara ini. Ini karena tuan rumah mungkin Muara, para anak rantau, tokoh Muara, tokoh Aritonang hadir di sini. Tepuk tangan untuk mereka. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian semua, para mahasiswa yang ada di Kota Medan, insan pers yang ada di sini juga, dan terkhusus anak-anak yang kami cintai, anak-anak dari SMP 4 Muara. Tepuk tangan untuk mereka. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan ridho-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana bergembira, sebuah momen bersama bagi KMA bersama kami pemerintahan, bersama tokoh masyarakat, bersama para seni budayawan dan juga anak rantau. Ini momen yang luar biasa. Selama saya bupati, baru kali ini mungkin ada momen di luar kota yang bisa berkumpul bersama-sama. Adapun rangkaian kita ini, ya, rangkaian kita ini adalah acara pelaran budaya Tapel Utara. Saya mendapat laporan juga, sebenarnya banyak yang mau hadir. Tapi karena kondisi tiket yang mahal, sehingga banyak yang tidak hadir. Jadi nanti ini untuk berikutnya, kepada para kadis ya, tolong ini apalagi anak-anak mahasiswa kita yang betul-betul ada di Kota Medan, tolong difasilitasi ke depannya supaya mereka bisa hadir di sini. Karena momen-momen seperti ini kita gunakan untuk memberikan gambaran seperti apa Kabupaten Tapel Utara saat ini dan apa rencana kita ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, mungkin orang banyak bertanya, kenapa tema Beta 20 Sebantar? Saya telah berkeliling hampir di 15 kecamatan, 241 desa, dan ada Pulau Sibanda. Ke pelosok barat kami sudah sampai ke perbatasan Tapel, kemudian ke selatan kami sudah berbatasan dengan Tapanuli Selatan, ke utara kita berbatasan dengan Pulau Samosir, dengan Hupa, semua sudah kami jalan. Tapi ada yang unik menurut saya, Pulau Sibandang. Pulau Sibandang itu bisa berbicara budaya. Orang Batak itu tidak lepas daripada budaya. Saya melihat Kecamatan Muara, Pulau Sibandang bisa mewakili kita. Habataku ada di sana. UMKM ada di sana. Pemandangan ada di sana. Tumbuhan khas ada di sana. Saya kemarin jalan-jalan ke sana, saya ceritakan sama teman saya. Di sana ada pohon mangga. Kita bercerita jus mangga, itu hal yang biasa menurut saya. Di mana-mana mungkin ada di kafe di sini, minta jus mangga itu gampang. Dan ada jus mangga. Tapi ketika bercerita, ayo ke Pulau Sibandang, kita akan makan jus mangga, kita akan minum, kita akan mangga, makan mangga, kita akan minum jus mangga yang pohonnya sudah 150 tahun. Oh, mereka langsung semangat. Ternyata yang mau kita jual bukan mangganya, bukan jusnya, tapi pohon yang sudah 150 tahun masih berbuah mangga. Itu poin yang penting. Akhirnya mereka datang dari Jakarta. Saya ajak ke sana dan mereka melihat tumbuhan atau pohon mangga sudah seperti fosil. Dan itu yang sangat menarik bagi mereka, bukan buah mangganya. Jadi karena begitulah kita melihat sesuatu, karena kita berpikir selalu hasilnya. Ternyata mereka bukan lihat hasilnya, tapi semua proses yang 150 tahun tadi untuk membuahkan, menghasilkan sebuah mangga. Itu yang mereka lihat. Oleh karenanya, kami membuat tema Pulau Sibandang itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita menggaungkan sebuah kalimat yang penuh kehangatan, sebuah keseruan yang lahir dari ketulusan hati yang bercerita tentang budaya. Orang Batak tidak terlepas dari budaya. Orang Batak selalu punya filosofi galian itu. Orang Batak banyak filosofi lain yang masih hidup di tengah-tengah kita, yang menjadi pedoman hidup kita. Hagabeon Hamoraon Hasanapon. Kami pemerintahan Sumatera melihat ini sebuah poin yang bagus, sehingga oleh Pak Wakil itu kita harus buatkan bagaimana identitas diri kita tidak pernah bisa kita lupakan. Banyak sebenarnya ketika kita berbicara kebatakan, ada storytelling yang ada di sana yang belum kita ungkapkan. Kemarin saya ketemu dengan ini di Jakarta, ada Eporus, ada Pak Siala ya, di ruangan Pak Luhut. Kami bertemu dengan ada orang luar negeri, kemudian bercerita tentang Batak. Kami juga bertemu dengan Ibu Yeni Wahid bercerita tentang Batak. Ada keunikan orang Batak ini. Yang pertama, punya nomor garis keturunan yang kadang tidak dimiliki orang lain. Mungkin kita sepele melihat ini, tapi ternyata di luar sana melihat itu luar biasa orang Batak dari zaman dulu. Bisa sudah menentukan garis keturunan. Nah, baiklah, budaya ini sebetulnya sangat-sangat bagus, tapi kadang kita tidak menghargai. Oleh karenanya kami pemerintah mulailah mencari ada bibit-bibit storytelling di Batako melalui Mark Torsa. Jadi Amang RE, kemudian Amang Mantang Sekda 22 dan para tokoh masyarakat ini, di setiap sekolah kami sekarang membuat ada namanya program Mark Torsa. Jadi kalau dulu itu ada cerita fiksi mungkin, tapi ada poin-poin nasihat yang ada di sana. Makanya anak-anak kali SD ini yang dari seborong-borong dibawa enggak yang kemarinnya? Mana? Ada? Itu nanti. Ini yang penyanyi ya, yang cerita tersa. Nah, dibawa ya. Ada masih SD. Saya rasa kalau tampil di sini itu.
1: Ya, baik pendengar, itu tadi sambutan dari Bapak Bupati Tapanuli Utara, di mana di Malam Budaya Tapanuli Utara sendiri ditemakan yaitu berlayar ke Pulau Sibandang, di mana di sini adalah untuk memperlihatkan suatu budaya dan proses dari Tapanuli Utara yang sangat bagus dan baik untuk dikenalkan dengan masyarakat Indonesia dan luar negeri gitu pendengar. Dan kita ketahui bahwa nanti penampilannya akan ditampilkan oleh anak-anak dari sekolah-sekolah yang ada di Tapanuli Utara, terutama dari sekolah SMP 4 Muara. Demikian laporan langsung dari Pekarya Sumatera Utara ke-50, kembali ke studio Tami.
0: Ya baik, Rehan, terima kasih atas laporan langsungnya dari PRSU 2026. Tadi sudah mengabarkan informasi seputar kebudayaan Tapanuli Utara.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

3.1 kanal formasi dan inspirasi. Selamat malam kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan malam ini. Selamat beristirahat ya, Anda yang sedang bersiap-siap untuk beristirahat malam hari ini. Kalau bisa jangan terlalu malam ya, ini jam-jam yang sudah pantas sekali untuk Anda bisa rehat, karena mengingat besok harus kembali bekerja. Masih di dalam perjalanan juga untuk Anda di malam hari ini, semoga tetap menjaga keselamatan ya, semoga selamat sampai tujuan, cepat sampai ke rumah ya, tapi jangan sampai buru-buru juga, karena keluarga ini sedang menanti Anda di rumah ya. Jadi tetap hati-hati pendengar. Untuk malam hari ini kita masih terus hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani Anda.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih di Medan malam ini, saudara pendengar masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Di malam hari ini dan saat lagi pukul 21 kita akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pastikan jangan lewatkan untuk ruang rindu malam hari ini. Kita akan hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Selamat malam kembali saudara pendengar. Selamat malam kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar malam hari ini semuanya saudara pendengar? Semoga tetap sehat-sehat semuanya dan berbahagia selalu ya, karena besok udah Senin lagi, jadi harus prepare untuk besok ya, yang mau bekerja, yang mau sekolah ya. Tentunya persiapannya jangan sampai semuanya besok itu jadi ketinggalan ya. Kadang udah disiapin semua seragam, udah disiapin semua berkas-berkas yang mau dibawa besok pagi ya. Nah, tapi kok besoknya jadi lupa gitu kan, karena buru-buru. Nah, itu tadi ya, jadi persiapannya itu tidak hanya persiapan yang mau dibawa besok ya, tapi juga persiapan dirinya nih pendengar ya. Nah, jadi supaya besok bangunnya tetap bugar dan fit, pastikan istirahatnya cepat gitu ya. Karena kalau udah tidur di atas jam 10 malam, udahlah, pasti bangun paginya itu agak-agak aduh malesnya gitu ya. Ya namanya juga kita kalau udah bangun pagi-pagi gitu ya, rada-rada mager gitu bawaannya, apalagi hari Senin ya, menghadapi hari Senin itu adalah salah satu momen yang kadang sulit untuk bisa diterima bagi sebagian orang ya. Apakah Anda juga seperti itu pendengar, atau justru hari Senin itu ya hari libur gitu kan? Ada juga yang bukan pekerja kantoran, jadi hari Seninnya itu ya tetap libur, ataupun memang kerjaannya freelance ya, jadi nggak kenal waktu gitu ya. Ya suka-suka aja, nggak harus buru-buru gitu, nggak harus tepat on time gitu ya jam kerjanya. Nah, jadi jam kerjanya tuh fleksibel gitu kan, mau masuk di pagi, siang, sore atau malam ya, tetap yang penting kerja gitu ya. Enak sih gitu ya kan, waktu kerjanya tuh nggak mesti ditetapin gitu. Tapi kalau misalnya kerjaannya memang sudah ditetapkan seperti pekerja kantoran ya, dari 9 to 5 ya, setiap harinya, terus Sabtu Minggu libur ya, itu enak juga sih sebenarnya ya pendengar ya. Ya udah kalau gitu, di Ruang Rindu malam hari ini kita masih terus bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau bergabung di Ruang Rindu dari WhatsApp kita ya di 0811 616 943.
1: Should stay.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya Desi Utami sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di Medan malam ini, pendengar ya, khusus Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silahkan dari WhatsApp di 0811616943. Kita coba sapa dulu penelpon pertama kita ya, ada siapa di sana kah? Ada siapa di sana ya? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ruang Rindu.
1: Rindu kali sama Bu Ratni.
0: Iya, sama nih, rindu juga sama Bu Ratni. Apa kabar nih Bu Ratni?
1: Sehat terlalu biasa loh, sehatnya.
0: Biasa loh sehatnya loh.
1: Matanya sehat juga kan?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Muda.
1: Sehat terlalu, tertawa terus. Aduh ya Allah, Mbak Tami.
0: Ampun Bu Ratni, Bu Ratni.
1: Iya. Apa ceritanya ada kan? Bu Ratni dekat langsung ya.
0: Oh, ada ceritanya Bu. Biasanya kalau Bu Ratni itu persiapan menghadapi hari kerja tuh seperti apa dulu? Kan ini sekarang udah pensiun ya, udah gak sibuk kali kayak dulu kan, masih punya anak kecil-kecil, pada masih sekolah semuanya ya. Itu kan tahu sibuknya seperti apa. Nah biasanya Bu Ratni tuh dulu sibuk ngapain nih malam hari khas sebelum besoknya mau sekolah, ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah.
1: Dulu kan masih ada yang nolong. Nolong gosok baju,
0: gak bisa capek. ART lah dulu besok, semalam itu ya.
1: Jadi nggak gitu capek, lu susun-susun baju, udah nggak tahu orang susun-susun ini untuk desa anak ini, nggak beres lah pokoknya ya kan.
0: Lagi itu berarti nginep-nginep di rumah ya?
1: Ya?
0: Nginep di rumah berarti?
1: Nggak, pulang.
0: Oh pulang hari?
1: Pulang, siap gosok pulang.
0: Siap gosok pulang.
1: Udah gede-gede udah SMP dan gosok sendiri.
0: Iya.
1: Biarlah kalau tidak tanya, jangan nengkek.
0: Iya, berarti ya, ya? Mau anak cewek, mau anak cowok, tetap diajari gosok ya Bu ya, gosok baju ya.
1: Mak Bu Ratni pandai tuh yang nomor 4 tuh kalau gosok lama kali. Bikin celupin-celupin celana SMA-nya. Nanti, apa nggak terbilang ya? Lama kan gosoknya.
0: Iya, luar biasa juga ya didikan Bu Ratni ini ya. Semuanya harus disiplin, harus mandiri gitu ya.
1: Oh iyalah, ada pasti. Jadi kalau mamanya cepat mati kayak mana? Ya kan? Pasti ngerti apa? Jangan macam orang anak-anak aja.
0: Ada bekal untuk anak-anak tadi ya?
1: Iyalah, pandu masak nasi apa?
0: Kan? Iyalah, harus bergantian berat dengan orang tuanya.
1: Empat pandu lah Mbak Tani. Satu nih di apa nih di Pekanbaru?
0: Oh anak Bu Rani cuma dua ya?
1: Ya, dua yang perempuan sini satu di kompleks ini, kompleks itu. Tapi yang nomor dua kecil di Pekanbaru.
0: Berarti kan Bu Ratni tiap hari ada yang lihati juga lah ya anak Bu Ratni yang di satu kompleks itu ya?
1: Ada yang bukan di kompleks ini, dia di kompleks PTP.
0: Oh.
1: Berayang kan dekat. Hari kan tak jalan. Belanjaan tiap bulan.
0: Apa Bu?
1: Antar belanjaan.
0: Oh antar belanjaan, iya. Iyalah.
1: Sate, ya, tomat, semuanya lengkap.
0: Jadi taruh itu dibelanjain kan? Tiap bulan atau tiap minggu? Per minggu?
1: Dua minggu sekali.
0: Diantarlah tadi sayur-sayuran tadi ya.
1: Ya. Ikan, daging, ayam. Ya, Mbak Tani, Bu Rani enggak mau kebajak lagi males. Enggak ada cucu bayi di sini, enggak mau males. Capek.
0: Iyalah. Kalau makanan ada yang selera tinggal beli ya kan?
1: Iya, Mbak Tani. Dulu rantangan Mbak Tani.
0: Oh, dulu sempat rantangan.
1: Dia sudah umurnya bertambah. Aku capek, Bu Rani.
0: Iyalah.
1: Pak Bu, kalau mengaji nih. Memang berani masaklah Pak salah anak yang belanja.
0: Jadi kan Bu Rani teringatnya kan, kalau masak sendiri sama rantangan lebih irit mana Bu?
1: Lebih rantangan lah.
0: Irit rantangan? Bukannya irit ini masak sendiri?
1: Hah? Enggak, loyal masak sendiri.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau rantangan kan apa dia masak udah makan.
0: Iya sih, cuman kadang kan gini Bu Ratni ya, kita kadang juga selain pengen, tiba-tiba pengennya ini, pengennya itu, ya, gitu kan? Ya. Kan sama aja kita beli juga, jadinya kan Bu.
1: Iya. Tapi kok Rani kok keringin mak celan tangan itu, bilang mana? Masa inilah, itu. Masa inilah, masaknya dia nggak celan tangan, masa dia.
0: Oh masa.
1: Nggak masak. Rani karena malas tuh nasi. Capek.
0: Iya sih. Tapi kan Bu, kalau dulu kan orang banyak rantangan kan. Tapi kan sekarang ya, juga banyak yang jual sayur-sayur masak gitu loh Bu Ratni. Jadi kita tuh tinggal datang kan, tinggal pilih aja gitu.
1: Ini di muka rumah Bu Ratni ini dua ibu-ibu bawa makanan. Mm-hmm. Ada lontong, ada nasi goreng, ada sayur matang, ada sambal tempe sama ikan teri dia bawa. Ada, mm-hmm, ada yang goreng.
0: Iya.
1: Nah, kata itu 5.000 satu potong.
0: 5.000 satu porsi. Iya. Jadi sayur-sayur masak itu kan 5.000 udah enak. Nah, kan? Dua kali makan bisa, atau tiga kali makan lah paling enggak kan. Udah cukup tuh sampai malam ya kan.
1: 5.000 enggak banyak, Mak Tani. Iya. Kalau kami tiga orang ya cukup lah.
0: Cukup. Karena kan kalau ya tergantung orang yang makan juga kan. Kalau di rumah cuman
1: yang satu enggak suka sayur. Ikan aja sayur enggak mau deh.
0: Oh, sayur enggak mau ya.
1: Tapi enggak mau. Dicumis tuh. Saya makannya aduh pening lah.
0: Enggak enak loh sayur itu, tapi justru kalau misalnya makan itu enggak ada sayur, aduh ya enak, kurang kan kali gitu.
1: Ya enak kan Pak Tami kan.
0: Karena udah terbiasa makan sayur, apalagi rebus-rebusan ya. Kalau Tami kan lebih suka sayur rebus gitu.
1: Enak Pak Tami sayur rebus itu, bening ya. Taruh bawangnya kan.
0: Iya, taruh bawang merah, bawang putih, dah kasih garam sedikit ya.
1: Udah mantap.
0: Udah mantap.
1: Mau kan sabu belengah aja tuh boleh juga. Cek-cek aja di sayur asem aja gitu ya kan.
0: Yalah. Oke lah Bu Ratni. Kalau lagunya Bu Ratni mau lagu mancanegara atau lagu Indo nih Bu Ratni?
1: Lagu Indonesia aja lah. Lagu barat kurang ngerti. Yang pandai Good Morning aja.
0: Iya. Kalau Indonesia kita ada ini Bu, ada dari Teti Kadi Permata Hati, Vina Panduwinata Dunia Yang Kudamba, dari
1: apa? Vina Panduwinata tuh enak juga.
0: Vina Panduwinata Dunia Yang Kudamba ya.
1: Nah, enak tuh.
0: Ya udah, nanti.
1: Biasanya kita enak kan?
0: Enak.
1: Enak lah lagunya Mbak Tani, lagu lama-lama itu.
0: Iyalah, ini kan lagu-lagu Bu Ratni nih, waktu masih muda ya kan?
1: Iya, lebih enak lagi itu lagu Desember Kelabu.
0: Malam ini Desember kedua, gitu kan?
1: Iya. Hujan terus.
0: Malam Desember.
1: Capek terus.
0: Masih lama lagi Bu, bulan Desember. Yang dekat itu, yang dekat itu bulan Oktober Bu. Panas iya, ya. 10 bulan Oktober 3 bulan lagi, apalagi nanti tanggal 10 ya kan. Alhamdulillah ya,
1: ya alhamdulillah
0: kan? Oke lah
1: yang bantu bahagia terus ya, dan tawa terus. Orang ini senang kali dengar Mbak Tami ketawa.
0: Iya kan ketawa burang ini gitu loh. Ketawa Bu Ratni kan gitu. Jadi Tami ini miripin.
1: Iya. Udah lah Mbak Tami.
0: Iya Bu Ratni, sehat selalu Bu Ratni ya. Bahagia terus ya.
1: Mbak Tami juga sehat terus. Jaga kesehatan ya. Yang macam-macam makannya enggak boleh banyak-banyak ngelain-ngelain. Yuk. Dijaga kesehatan. Ibu sehat.
0: Sehat Bu. Aduh, Bu Rani perhatian kali. Bu Rani perhatian kali. Alhamdulillah sehat Bu.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Iya, maunya kapan-kapan nanti ketemuan sama Bu Rani ya.
1: Maunya ya. Maunya.
0: Maunya. Ya nanti kita usahakan dan kita upayakan nanti.
1: Udah Mbak Tani sehat dulu, lancar-lancar dikinya cepat. Sudahlah.
0: Amin. Ya. Oke lah Bu Ratni, terima kasih Bu Ratni.
1: Nah, Mbak Tami yang cantik, yang baik hati,
0: iya,
1: yang baik hatinya, sehat selalu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratni di Martubung sudah bergabung bersama kita ya. Kata Bu Ratni dulu karena memang ada yang bantu, karena dulu tuh masih sekolah anak-anaknya ya kan, tetap ada yang bantuin setrika baju ya, tapi kan pulang hari ya, tapi tetap ada yang bantuin Bu Ratni tuh dulu ya. Jadi persiapannya menuju hari H untuk sekolah ya, persiapan untuk kerja ya, semuanya ada yang bantu sih dulu ya, tapi tetap diajari anak-anaknya tadi untuk mandiri, untuk bisa kerja rumah gitu ya kan, seperti setrika ya, paling enggak itulah ya, biar biar apa ya, biar disiplin dan mandiri ya. Sama seperti Tami juga dulu masih kecil-kecil ya, SD lah ya, SD kelas 5 itu udah diajarin apa, cuci piring, nyapu, ngepel ya. Jadi dari dulu tuh memang udah sigap. Sigap kerjaan rumah itu udah tahu nih mana-mana yang belum ini. Nah, ini dikerjain gitu. Lihat nasi udah habis atau tinggal sedikit dah langsung dimasak gitu. Jadi tanpa disuruh-suruh karena udah dikasih tahu dulu sama orang tuanya kan. Nah, itu tadi semuanya karena didikan orang tua lagi ya. Baik apa balik lagi ya, bagaimana orang tua kita itu bisa mengajari, mendidik kita, karena itu menjadi bekal buat kita. Setuju ya, untuk Bu Ratni juga ternyata ditanamkan jiwa-jiwa korsa ya di rumah tangganya, terkhusus untuk anak-anaknya. Jadi nggak gampang mengke, semuanya mau disediain, disiap sajikan gitu ya. Betul sih ya, itu harus di upayakan itu seperti itu ya. Oke, tadi dari WhatsApp juga ada yang gabung ya, dari 0858 5793 sekian. Malam Pro 1 FM, saya Tony. Malam, maaf ya Tony, ini baru dibacain ya, kelamaan ya nunggunya ya. Request lagunya Aerosmith lah kak, yang judulnya I Don't Wanna Miss A Thing. Terima kasih kak, sehat selalu, semangat terus ya siarannya. Ya, terima kasih juga Tony, sehat-sehat selalu. Iya, lagunya nanti diputar setelah lagu Bu Ratni ya, Tony, lagunya yang kedua ya. Oke, saya sapa juga, ini ada Mbak Juni di Gang Irama Tanjung Morawa. Ruang rindu, rindu laut lah. Assalamualaikum Kak Tami, kabar Kak? Alhamdulillah, kabar sehat. Waalaikumsalam, semoga samawa ya Kak, amin. Kak, lagunya terserah Kak, lagunya buat teman-teman semua. Semoga sehat dan bahagia selalu buat Kak Tami. Semoga cepat dapat momongannya, amin. Iya. Siang makan nasi, malam minum susu. Sekian, terima kasih, and I love you too, Mbak Juni di Gang Irama Tanjung Morawa. Ya tadi katanya betul tuh kak, jadi memang harus diajari anak-anak zaman sekarang gitu ya, apalagi kalau udah punya anak di rumah, anak cewek mau anak cowok tuh sama aja, tetap harus diajari untuk mandiri ya, karena kan kita nanti nggak tahu ya, entah umur kita ini panjang atau singkat ya kan. Jadi anak-anak tadi kan udah bisa mandiri dia, mana yang mau dikerjakan tahu dia, kerjaan rumah ya, tanpa harus direpet-repeti dulu ya, tanpa harus disuruh-suruh dulu, udah tahu. Oke lah, Mbak Juni nanti lagunya diputarkan setelah lagunya Bang Tony ya, ya nanti lagunya diputar yang ketiga ya untuk Mbak Juni. Nanti kita pilihkan lagu untuk Mbak Juni, Ermi Kulit Yang Pasrah ya. Oke, dengerin terus ya. Pendengar yang lain juga masih boleh bergabung di WhatsApp kita di 0811 16 16 943. Kita putarkan dulu satu single untuk Bu Ratni di Martubung. Ini dia, ada Vina Panduwinata, Dunia Yang Kudamba. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu. Rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih di Medan malam ini, saudara pendengar ya, masih menunggu Anda yang ingin bergabung di ruang rindu. Silahkan dari WhatsApp kita ya di 08116169443. Masih ada waktu nih untuk pendengar ya, semoga di malam hari ini juga yang masih belum tidur, masih belum rehat ya, dan masih di jalan juga ini menuju rumah ya, tetap hati-hati ya, dan jangan lupa juga persiapannya yang mau dibawa untuk besok pagi. Pagi-pagi udah harus bangun, udah harus mandi, bersiap, sarapan pagi dan lain sebagainya ya, karena besok Senin pasti jalanan juga rame, anak-anak sekolah, belum lagi orang-orang yang mau pergi kerja ya. Jadi semuanya perlu persiapan yang matang, pendengar ya. Saya sapa juga nih, ada Pak Sis di Gaperta. Selamat malam Pak Sis, apa kabar? Ya semoga sehat-sehat selalu ya Pak Sis di Gaperta. Ya terima kasih Pak Sis tadi sudah mendoakan yang terbaik untuk Tami ya. Semoga kekal dan bahagia sampai ke anak cucu katanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya lagunya dari Naf yang Kenanglah Aku. Naf, Kenanglah Aku. Oke, nanti dicariin dulu ya Pak Sis ya lagunya ya. Ya, Kenanglah Aku. Ya, oke, nanti kita cari dulu lagunya Pak Sis ya, nanti kita langsung putarkan untuk Pak Sis. Oke, yang lain gimana nih persiapannya pendengar ya, boleh gabung lagi dari ruang rindu ya di 08116169443 ya. Tadi kata Pak Sis, salam juga untuk Bu Ratno, Bu Ratni, ya salah ketik ya. Salam juga untuk Bu Ratni dan Bu Ida yang sudah lama nggak ada kabarnya. Bu Ida, iya sudah lama nggak ada kabarnya karena memang telepon kita belum bisa ya. Nah jadi mohon maaf ya untuk pendengar kita yang memang sudah terbiasa telepon dari telepon biasa kita, ya ini boleh beralih ke WhatsApp ya. Jadi boleh beralih ke WhatsApp. Yang belum punya WhatsApp boleh diminta instalkan dulu sama anak-anaknya atau sama cucu-cucunya ya, yang ngerti nih. Boleh gabung dari WhatsApp ya di 08116169443 ya, karena untuk telepon biasa kita udah sepertinya sih udah enggak ada harapan lagi ya untuk bisa, tapi ya mudah-mudahan sih ada harapan sih ya untuk pendengar yang mau gabung dari telepon biasa kita ya. Oke, yang lain masih ditunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu single dari Naf, Kenanglah Aku, spesial untuk Pak Sis di Gaperta.

0: Dan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih di Medan malam ini, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Bang Andi Arief ya, tadi sempat menyapa kita juga di Ruang Rindu malam hari ini katanya. Selamat malam Ruang Rindu, ini Andi di Klambir 5. Mau dengar lagu yang judulnya Ibu ya, by Iwan Fals ya. Buat kakaknya semangat siarannya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih juga ya Bang Andi Arief sudah bergabung. Ada juga tadi di Setia Budi Suci ya, katanya mau dengerin lagu dari Elemen yang Rahasia Hati. Buat Kak Tami, ya tugas aja sampai tuntas. Oke, siap. Nanti kita putarkan langsung ya. Kalau begitu langsung aja, tanpa menunggu lama-lama, kita putarkan ini dia Iwan Fals dengan Ibu.

Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung kembali ya dari WhatsApp kita di 0811616943. Dari WhatsApp tadi ada Andika di Krakatau yang sudah bergabung bersama kita ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini dari Andika Krakatau, lagunya Kak Anima Bintang. Anima Bintang. Makasih Kak. Oke, siap. Makasih juga ya. Untuknya Andika di Krakatau ya. Oke, kalau gitu kita putarkan langsung ya. Anima dengan Bintang. Untuk pendengar yang lain silakan masih ditunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Asghar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan Pro 1 Medan. Kita masih terus hadirkan lagu-lagu spesial untuk menemani istirahat malam Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Just More Music sebentar lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih semuanya. Saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seorang anak membawa ayahnya makan di sebuah restoran. Sang ayah sudah sangat tua dan lemah. Makanannya berceceran di baju dan celananya. Pengunjung yang lain melihat pemandangan itu merasa jijik. Sedang anaknya dengan tenang memperhatikannya. Setelah sang ayah selesai, tanpa rasa malu, anaknya menuntunnya ke ruang cuci. Disapunya sisa makanan di sekitar bibir, serta dibersihkan pula noda makanan di baju dan celananya. Di sisi rambutnya dan dibetulkan letak kacamatanya. Di saat mereka keluar, semua mata tertuju ke mereka. Terdiam. Tak seorang pun dari mereka memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri sendiri di depan umum seperti itu. Setelah sang anak menyelesaikan pembayaran dan melangkah keluar bersama ayahnya, di saat itu, seorang lelaki tua memanggil sang anak dan bertanya,
1: Tidakkah kau sadari ada sesuatu yang kau tinggalkan?
0: Sang anak menjawab,
1: Tidak pak, tidak ada.
0: Orang tua itu menyahut,
1: Ya, ada. Ada anak muda. Kau meninggalkan pelajaran bagi setiap anak dan harapan bagi setiap ayah.
0: Merawat orang yang telah membesarkan kita adalah satu kehormatan.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Sejak pagi, siang, sore hingga malam ini, edisi siaran Minggu 26 Juli 2026. Program Satu Medan akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhirnya saya Desi Utami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan-rekan kami di pemancar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1

Radio Republik Indonesia Medan Pro Satu FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Senin 27 Juli 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, Tertekan Merdeka.

0: Dan mendengar di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 271.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, ya di jam 5 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita akan mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Profesor Dr. Mursal Ajis MPDI dengan topik pagi ini menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat. Alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara Fika terdengar jelas Ustadz ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, topik pagi ini menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat. Benar Ustaz ya?
1: Ya, betul.
0: Baik, Ustaz. Langsung saja kita mulai Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ba'da sholat subuh yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan saat ini, baik mendengarkan kajian Mutiara Pagi, berzikir, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan harapan sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat barangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian pada kesempatan yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita pada kesempatan ini, presenter kita yang memandu kegiatan Mutiara Pagi pada pagi yang penuh berkah ini, Kak Rafika. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Al-Qur'an dengan tema menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat. Para pendengar RRI dimanapun berada, menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat sepanjang hayat berarti menjadikan Al-Qur'an sebagai teman yang paling dekat yang selalu menyertai setiap fase kehidupan kita sejak kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga akhir hayat. Sebagaimana seorang sahabat yang selalu memberikan nasihat, menghibur saat sedih, mengingatkan ketika salah, dan menemani dalam setiap keadaan. Demikian pula Al-Quran menjadikan sebagai petunjuk, cahaya, ketenangan, dan pedoman dalam berpikir. Baik itu pedoman dalam berpikir, pedoman dalam bersikap, serta pedoman dalam mengambil keputusan. Kedekatan ini tidak hanya diwujudkan dengan membacanya saja tentu, tetapi juga dengan memahami kandungannya, mengamalkan ajarannya, serta menghafalnya, dan tidak kalah penting yaitu mengajarkannya kepada orang lain, serta menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam menjalani kehidupan. Itulah di antara maksud menjadikan Al-Quran sepanjang hayat. Artinya, dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran. Dalam berbagai fase kehidupan yang kita lalui, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, dengan berbagai kondisi yang kita alami, rujukannya adalah Al-Quran. Konsep inilah yang tentunya disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 9 memberikan garansi bahwa sesungguhnya Allah mengatakan dengan jelas, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dalam setiap kondisi yang kita alami, dalam berbagai jenjang kehidupan yang tentunya kita lalui, berbagai fase kehidupan dalam merintis proses karir dan kejayaan, tentunya hal yang paling kita harapkan adalah petunjuk yang paling lurus. Dan Allah mengatakannya, itulah Al-Quran. 30 juz, 114 surah, 6326 ayat, memberikan arah petunjuk kompas yang begitu tepat, sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kebutuhan, berbagai aktivitas kehidupan kita tentunya tidak terlepas dari namanya Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang akidah. Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi berbagai aspek kehidupan yang begitu penting, muamalah, bahkan Al-Qur'an juga berbicara dengan berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa, termasuk sains dan teknologi. Kalau bahasa sederhananya, tidak ada yang tidak dibicarakan di dalam Al-Quran. Bahkan, untuk kegiatan-kegiatan yang sesederhana mungkin, Al-Quran juga sudah mengaturnya. Sebagai contoh, makan dan minum. Tidak ada kitab yang begitu perfect. Tidak ada kitab yang begitu detail yang memandu sedetail mungkin, melainkan itu adalah Al-Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Pesan dalam Al-Quran. Artinya, untuk hal yang sederhana, sekelas makan, sekelas minum, aktivitas kita sehari-hari, itu juga dibicarakan di dalam Al-Quran, sekelas sederhana itu. Apa kata Allah? Kulu washrabu wa la tusribu. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Begitulah Al-Quran, begitu memberikan arah dan petunjuk ke jalan yang benar. Tentunya dari berbagai ayat Al-Quran dengan tafsir asbabun nuzul yang ada, banyak hikmah-hikmah yang terkandung di dalam sisi-sisi ayat Al-Quran tersebut yang tentunya akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, mengapa Al-Quran disebut sahabat? Karena Al-Quran memiliki sifat-sifat orang yang sejati. Terkadang kita sering mendengar ada kawan yang mengkhianat, menggunting dalam lipatan pagar makan tanaman, seperti itu. Tetapi berbeda dengan Al-Quran, karena Al-Quran memiliki sifat-sifat seorang sahabat sejati. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran itu selalu memberi petunjuk. Al-Quran selalu memberi petunjuk Ketika kita menghadapi kebingungan, Al-Quran selalu memberikan petunjuk, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Jadi ketika kita menghadapi kebingungan, di dalam Al-Quran senantiasa memberikan petunjuk. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran menjadi sahabat? Karena Al-Quran dapat menenangkan hati kita ketika kita dalam gelisah, ketika kita dalam dahgulana, ketika kita was-was, maka Al-Quran menjadi sahabat kita yang menenangkan hati kita. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar, sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dalam ketika kita dalam gundah gulana, gelisah, was-was, galau, maka Al-Quran menjadi obatnya, Al-Quran menjadi rahmatnya. Tentunya dalam berbagai kondisi kita, kita merasakan sedih, kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di situ kita memahami bahwasanya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Tentunya ujian yang diberikan Allah tidaklah melebihi dari kapasitas kita. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah sesuai dengan makom kita, sesuai dengan kelas kita, sesuai dengan tingkatan kita. Tidak mungkin Allah memberikan ujian melebihi dari kapasitas kita. Artinya, dengan memahami seperti itu, maka kita akan paham, kita akan mengerti bahwasanya ujian yang kita hadapi ini adalah untuk membesarkan kita, untuk menaikkan kelas kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Seperti itu. Kemudian, kenapa Al-Quran menjadi sahabat kita? Jawaban lainnya adalah, yang ketiga, membimbing akhlak menjadi lebih baik. Karena di dalam Al-Quran ini, sebagaimana hadis dari Aisyah, khulquhu Al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Bagaimana pribadi Rasulullah SAW yang begitu mulia, akhlak beliau adalah Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, benar-benar sungguh, pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik. Jadi, Al-Quran selain kitab ibadah, selain kitab akidah, juga Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan akhlak kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, artinya Al-Quran menemani hingga akhir hayat kita dengan memberikan syafaat kepada orang yang dekat dengannya. Artinya, ketika kita membaca, ketika kita mentadabburi, mempelajari, ketika kita mengamalkannya, kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, dan bersahabat dengan Al-Quran tentunya akan mendatangkan keberkahan-keberkahan dan kemuliaan di dalam hidup kita. Layaknya ketika Ramadan diturunkan Allah dalamnya Al-Quran, maka Allah berikan kemuliaan kepada Ramadan. Oleh sebab itu, dengan dekatnya kita kepada Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dalam hidup kehidupan kita. Jadi, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sepanjang hayat bukan hanya sekedar sering membaca Al-Quran, tetapi membangun hubungan yang terus-menerus dengan Al-Quran sehingga ia menjadi pedoman berpikir, sumber ketenangan hati, penuntun perilaku, dan bekal menuju akhirat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat akan selalu kembali kepada petunjuk Allah dalam setiap keadaan. Ketika senang, ia bersyukur dengan tuntunan Al-Quran. Ketika diuji, dia bersabar dengan tuntunan Al-Quran. Dan ketika harus mengambil keputusan, ia menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai rujukan utama. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah pengantar dari kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini dengan tema menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sepanjang hayat. Sepikir demikian, kita kembalikan kepada presenter kita, Kak Rafika.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan sudah ada pertanyaan Ustaz ya dari Ibu Sri Ega di Brian. Ini mau bertanya Ustaz, bagaimana cara kita mengirim doa kepada arwah anak kita yang tidak ada nama karena keguguran? Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Sri Ega dari Brian. Bagaimana cara kita mengirimkan doa kepada anak kita yang belum ada nama? Alhamdulillah, Bu Sri Ega. Pertama, orang yang tentunya diuji Allah dengan meninggalnya anak sebelum, ibaratnya sebelum besar, sebelum lahir, merupakan suatu yang satu sisi ujian, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hikmah yang luar biasa, dan itu adalah aset yang luar biasa kalau bahasanya anak surga. Dan tentunya anak ini tidak memiliki dosa karena pertama belum sempurna, kemudian belum baligh berakal. Terkait dengan bagaimana kita mendoakannya, tentunya walaupun tidak ada namanya, kita bisa tentunya berdoa. Artinya ini doa ini bukan berarti sesuatu yang wajib bagi beliau, karena tentunya anak yang belum baligh, apalagi dalam kondisi yang seperti disampaikan tadi, tentunya tidak memiliki dosa. Nah, kalau kita berkeinginan doa ini adalah bagian daripada ibadah kita, tentunya kita bisa niatkan, kita bisa merasakan bagaimana anak yang tentunya kita tunggu, anak yang tentunya kita harapkan, tanpa menyebutkan nama-nama. Nah, gitu. Jadi walaupun tidak ada namanya, tapi kita renungkan dalam hati kita, kita detakkan dalam hati kita, dan Allah Maha Tahu apa yang kita maksudkan dan apa yang kita ucapkan di dalam hati kita. Oleh sebab itu, ketika kita mendoakan anak kita ini, walaupun tidak kita sebutkan namanya, tetapi kita azamkan di dalam hati kita, kita renungkan dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Artinya, ketika kita mendoakan anak kita ini, maka di situ kita sudah terbayang, terpikir. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Jadi walaupun belum ada nama anaknya, tetapi begitu kita bayangkan anak kita itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, dan Allah Maha mengetahui apa maksud dari doa-doa kita. Nah, seperti itu Kak Rafika.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ibu Aini. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa benar kalau kita menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia tidak akan sampai kepada arwah yang kita maksudkan Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Aini. Di dalam hadis dikatakan, "Idza matal insanu in qata 'amaluhu illa min salasin." Apabila meninggal manusia, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali tiga. Shadaqatin zariyah, au ilmu yuntafa'u bih, au waladin solihan yadu'ulah. Yang pertama adalah Sedekah jariah, maksud sedekah jariah ini adalah wakaf. Apakah itu harta wakaf yang diwakafkan untuk kepentingan umum seperti ke sekolah, madrasah, rumah sakit, masjid, musola? Wakaf-wakaf kita itu akan terus mengalir walaupun sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang senantiasa diamalkan. Artinya kita sebagai guru mengajarkan kepada anak-anak murid kita, ilmu itu diamalkan oleh anak murid kita, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala anak-anak murid kita. Kemudian yang ketiga adalah awwaladin sholihan yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, di sini anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dari hadis ini maka ada peluang untuk berdoa kepada Allah hal-hal yang terbaik untuk orang tua kita. Artinya doa yang kita panjatkan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, awwaladin sholihan yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Artinya doa-doa anak sholih itu sampai kepada orang tuanya. Aku tidak anak kandung. Kalau saya hanya keponakan, sampai. Jadi di situ tidak dikatakan ibnu. Tapi menggunakan kata awwaladin sholihan yad'ulah, artinya anak. Artinya doa yang kita mohonkan kepada Allah, doa yang kita sampaikan kepada almarhum berdasarkan hadis ini maka dikatakan sampai. Gitu. Jadi dalam kita berdoa kepada Allah jangan berputus asa, terutama berdoa kepada almarhum orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Insyaallah doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, insyaallah akan sampai kepada arwah-arwah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, orang-orang yang berkontribusi dalam hidup kehidupan kita. Insyaallah berdasarkan hadis itu maka persisnya awwaladin sholihan yad'ulah, anak yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya, insyaallah doa-doa anak sholih akan senantiasa sampai kepada orang tuanya. Seperti itu, Kak Rafika.
0: Baik, Ustadz. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita, Ustadz, ya. Pada hari ini, Ustadz, boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya, Ustadz, untuk kajian hari ini.
1: Baik, terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini. Jadi, terkait dengan tema kita pada pagi ini, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sepanjang hayat, ini artinya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati sepanjang hayat kita, bukan sekedar sering membaca Al-Quran saja, tetapi senantiasa membangun hubungan yang terus-menerus dengan Al-Quran. Namanya juga sahabat, tentunya adalah orang yang paling dekat. Jika Al-Quran adalah sahabat kita, maka Al-Quran adalah sahabat orang yang paling dekat dalam hidup kita, tentunya harus kita jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman berpikir, Al-Quran sebagai sumber ketenangan hati, Al-Quran sebagai penuntun perilaku, dan tentunya Al-Quran ini menuju kehidupan akhirat. Artinya senantiasa bersama Al-Quran. Kenapa? Karena sahabat adalah orang yang senantiasa dekat dan berada di sekitar kita, orang yang paling dekat dengan kita. Maka jika kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, maka Al-Quran adalah yang paling dekat dalam hidup kehidupan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa semakin dekat kepada Al-Quran, senantiasa membaca, mempelajari, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi petunjuk dalam hidup kehidupan kita dalam berbagai kondisi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Profesor Dr. Mulsal Ajiz MPDI dengan topik menjadikan Al-Qur'an sahabat sepanjang hayat.

0: Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dekat berita pagi.
1: Dan kita harus meneruskan bagaimana perpres yang sudah disampaikan oleh yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang bagaimana ancaman militer dalam kaitan LGBT.
2: Di mana MZ kami kategorikan sebagai bandar PEV di Kota Medan dengan barang bukti sejumlah 488 piece.
0: Sari berita. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi menghadapi ancaman sosial yang dinilai dapat mempengaruhi ketahanan bangsa. Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis vape atau pot getar yang menyasar kalangan mahasiswa dengan mengamankan seorang terduga pelaku beserta ratusan barang bukti. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya sinergi bersama dari masyarakat dalam menangkal penyalahgunaan narkoba dan isu LGBTQ yang kini dipandang sebagai ancaman non-militer serius terhadap ketahanan sosial, moral, dan kedaulatan negara. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba serta mewaspadai LGBTQ. Ia juga mengingatkan pentingnya mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang memasukkan LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer. Bobby menilai persoalan narkoba dan LGBTQ perlu ditangani secara bersama-sama. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Tanjung Balai sebagai pengingat agar kejadian serupa tidak terulang dan menegaskan perilaku tersebut harus dicegah sejak dini.
1: Sama-sama kita bantas narkoba, sama-sama melawannya untuk narkoba, dan kita harus meneruskan bagaimana perpres yang sudah disampaikan oleh yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang bagaimana ancaman non-militer dalam kaitan LGBT. Karena ya jangan sampai kayak contoh tadi kan dibawa contoh tentang yang guru ya, yang di Tanjung Balai. Nah, ini kan sangat bahaya sekali, dan itu hal yang bisa menular, bukan penyakit yang tidak bisa menular, bisa menular. Jadi juga harus dihentikan hal seperti itu.
3: Sebelumnya, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak sekolah di Tanjung Balai menjadi perhatian publik. Warga mengamankan seorang oknum guru bersama suaminya yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Dan mendengar untuk membahas terkait ancaman non-militer serta langkah konkret dalam menjaga ketahanan moral dan masa depan generasi bangsa akan dikupas lebih lanjut dalam program Dialog Aspirasi Sumut bertajuk Ancaman Non-Militer Tantangan Nyata Bagi Masa Depan Negara. Dialog akan dipandu oleh Widya pada Senin 27 Juli 2026 pukul 8 sampai 8.30 waktu Indonesia bagian Barat dan akan disiarkan secara langsung melalui siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, aplikasi RRI Digital serta live streaming di channel YouTube RRI Net _ Medan. Beralih ke berita selanjutnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis vape atau pot getar dengan menangkap seorang mahasiswa beserta ratusan pot getar yang diduga akan diedarkan termasuk kepada kalangan mahasiswa. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Berhasil mengungkap di Jalan Seibulan,
4: peredaran narkotika yang menyasar lingkungan kampus kembali terungkap di Kota Medan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial MZ 21 tahun, mahasiswa aktif jurusan farmasi asal Aceh, di sebuah rumah kos di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru. Penangkapan dilakukan setelah tim 10 unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan menindaklanjuti informasi masyarakat yang menyebut lokasi tersebut kerap dijadikan tempat transaksi narkotika. Saat diamankan di depan rumah kos, petugas menemukan satu tas ransel berisi 488 pot getar merek Squid Game. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus pot getar yang sebelumnya berhasil dibongkar di kawasan pusat Kota Medan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rabdi Yusuf Nugraha mengatakan, MZ merupakan bandar pot getar yang menjadi bagian dari sindikat peredaran narkotika lintas provinsi.
2: Pelaku inisial MZ adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta jurusan farmasi di Kota Medan. di mana MZ kami kategorikan sebagai bandar PEF di Kota Medan dengan barang bukti sejumlah 488 piece yang berhasil unit 3 bongkar. Saat ini PEF yang kami ungkap itu berbrand Squid Game. Ini mungkin inspirasi yang bersangkutan ataupun bandar yang kami kejar, kami pastikan ada di Malaysia.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku baru menjalankan bisnis haram tersebut selama sekitar 2 bulan. Meski demikian, MZ telah melakukan 8 kali transaksi dengan sejumlah konsumen yang sebagian berasal dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum yang dikenalnya. Selain berstatus mahasiswa, pelaku juga diketahui bekerja sebagai DJ panggilan. Polisi menduga pot getar tersebut dipasok dari Malaysia melalui jaringan yang saat ini masih terus didalami. AKBP Rapli Yusuf Nugraha menambahkan bahwa pihaknya kini memburu seorang rekan pelaku yang diduga memiliki peran serupa dan keberadaannya terdeteksi berada di Aceh.
2: Menurut pengakuan, MZ melakukan praktik haram ini kurun waktu 2 bulan kebelakang dan telah melakukan transaksi sebanyak 8 kali di Kota Medan, khususnya konsumen yaitu para mahasiswa ataupun orang sipil yang bersangkutan kenal, di mana MZ selain sebagai mahasiswa yang bersangkutan pun berprofesi sebagai DJ panggilan.
4: Saat ini Satres Narkoba Polrestabes Medan masih melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Sejumlah wilayah di Kota Medan dijadwalkan mengalami pemadaman listrik pada Senin 27 Juli 2026. Berdasarkan informasi dari media sosial resmi PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Medan, pemadaman berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang untuk mendukung kegiatan pemangkasan pohon bersama Dinas Lingkungan Hidup. Adapun wilayah yang terdampak meliputi Jalan Mahkamah, Jalan Sipiso-Piso, Jalan Tengah, Jalan Dolok Masihul, dan Jalan Pandu. Kemudian sebagian Jalan Sisingamangaraja, Jalan Masjid Raya dan Jalan Multatuli, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Warna, Jalan Warni, Jalan Meriam, dan Komplek Multatuli. PLN menghimbau pelanggan mengantisipasi aktivitas yang bergantung pada listrik serta memastikan instalasi genset terpisah dari jaringan PLN.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Bank Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat daya saing UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor lewat event Karya Kreatif Sumatera Utara KKSU 2026 di Medan. Berikut laporan Andreas Purba.
6: Bank Indonesia terus mendorong peningkatan daya saing UMKM.
7: Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Jiwandono, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat UMKM melalui peningkatan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan digitalisasi pembayaran. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan opening seremoni Karya Kreatif Sumatera Utara KKSU 2026 di Medan, Sabtu 25 Juli 2026. Menurut Thomas, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing UMKM agar mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Ia juga menilai penguatan produk UMKM lokal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang ditopang oleh konsumsi masyarakat.
6: Bank Indonesia terus mendorong peningkatan daya saing UMKM. Di Sumatera Utara, program pengembangan UMKM dibranding dengan nama program Mangolosi atau pengembangan UMKM lokal berdaya saing. Branding ini terinspirasi dari tradisi luhur masyarakat Batak memberikan ulos, yang dimaknai sebagai ikhtiar Bank Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menyelimuti UMKM dengan pembinaan, akses keuangan, pendampingan, dan sinergi agar tumbuh menjadi usaha yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
7: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Amiriza Musa, mengatakan KKSU telah berkembang menjadi wadah yang mempertemukan UMKM dengan mitra usaha, lembaga keuangan, komunitas, asosiasi, dan calon pembeli. Ia pun berharap kolaborasi ini dapat memperluas akses pasar, serta mendorong UMKM Sumatera Utara semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global.
8: Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari banyaknya pengunjung, tapi juga diukur seberapa besar nilai transaksinya. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini, transaksi penjualan retail telah mencapai 900 juta. Business matching perdagangan antara UMKM binaan dengan mitra, terutama dengan global buyer, agregator, dan hotel-hotel, tercatat mencapai 83 miliar.
7: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengapresiasi sinergi Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dan promosi produk unggulan Sumut. Rangkaian KKSU 2026 tersebut berlangsung dari 15 hingga 26 Juli 2026 dengan menghadirkan lebih dari 300 UMKM unggulan dari berbagai daerah di Sumatera. Andreas Purba melaporkan.
8: Tetap mencapai 83 miliar.
0: Kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli dinilai menjadi langkah strategis untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Berikut laporan Febrianti Bu Ulele.
9: Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah.
10: Untuk ketiga kalinya, perwakilan Bank Indonesia Sibolga menggelar jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli yang kali ini mengusung tema budaya dalam rupiah Indonesia. Pembukaan rangkaian kegiatan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli ditandai dengan pelaksanaan kick-off oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang melakukan pemukulan gong diiringi dengan sejumlah alat musik tradisional Nias yang dibunyikan oleh para kepala daerah dan jajaran pejabat di Bank Indonesia Cabang Sibolga. Wali Kota Gunung Sitoli, Soa Lauli, pada sambutannya menyampaikan bahwa para kepala daerah di Kepulauan Nias menyampaikan terima kasih kepada perwakilan Bank Indonesia Sibolga yang sudah menyelenggarakan acara tersebut secara rutin di wilayah Kepulauan Nias. Menurutnya, acara tersebut sangat positif untuk mengedukasi masyarakat supaya senantiasa cinta, bangga, dan paham rupiah, serta berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
11: Rupiah bukan sekedar alat pembayaran yang sah, tetapi juga merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dalam konteks pembangunan daerah, untuk mendukung aktivitas perekonomian di Kepulauan Nias, yang termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, secara langsung kegiatan ini memiliki nilai yang strategis, yang sangat besar, yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya rupiah dalam mendorong masyarakat untuk memperlakukan rupiah secara baik dan benar.
10: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Haji Surya BSC, yang membacakan sambutan Gubernur Sumatera Utara, pada arahannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Sumatera Utara terus mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan investasi, penguatan sektor pariwisata, pengembangan UMKM, digitalisasi pelayanan publik, serta perluasan inklusi keuangan.
12: Sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, aman, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program Bank Indonesia yang bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mempercepat digitalisasi ekonomi.
10: Pada acara pembukaan tersebut, Riza Putra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, menyebutkan jelajah rupiah Kepulauan Nias di Kota Gunung Sitoli berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu 25 Juli 2026. Pada kegiatan ini, tim jelajah rupiah akan berkunjung ke 4 kabupaten di Kepulauan Nias.
9: Melalui kehadiran tim jelajah rupiah di setiap lokasi tersebut, Bank Indonesia akan memberikan layanan penukaran uang rupiah layak edar, serta menyelenggarakan edukasi keuangan dan sosialisasi program cinta, bangga, dan paham rupiah, serta melakukan pengecekan kesehatan kepada masyarakat setempat.
10: Riza pun mengajak masyarakat supaya menikmati kegiatan jelajah rupiah di Kepulauan Nias dengan datang langsung dan terlibat dalam berbagai acara dan lomba, serta memanfaatkan booth Bank Indonesia serta berbagai stand pelayanan publik dan stand-stand UMKM. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti, Bu Lele melaporkan.
0: Sebanyak 30.000 penerima manfaat MBG di Nias Utara telah dilayani oleh 14 dapur SPPG, sedangkan 2 kecamatan masih menunggu layanan. Berikut laporan Munieli Hareva.
13: Sampai dengan

0: yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nusantara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
1: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Nusantara yang aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nusantara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nusantara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nusantara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
2: Kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu, Ya Aman mengimbau Pemda Nusantara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU tahun 2026 menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mempromosikan karya dan jasa kepada masyarakat termasuk melalui booth face painting yang menarik perhatian pengunjung. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 menghadirkan beragam pelaku UMKM dan ekonomi kreatif termasuk memberikan ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan karya dan jasanya kepada masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah booth face painting yang menawarkan seni lukis wajah dengan berbagai tema dan karakter. Seniman face painting Dila mengatakan seni lukis wajah kini semakin dikenal dan diminati masyarakat di Kota Medan. Menurutnya, face painting tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak, tetapi juga dapat digunakan oleh orang dewasa untuk berbagai kegiatan seperti pentas seni, perlombaan, hingga acara hiburan lainnya. Dila menilai kehadiran PRSU menjadi wadah yang efektif bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat. Melalui ajang tahunan tersebut, para pelaku usaha dapat bertemu langsung dengan calon pelanggan sekaligus memperluas jangkauan pasar.
5: Face painting ini seni lukis wajah. Kalau sekarang sih udah mulai banyak ya di Kota Medan kita ini. Ini tuh biasanya kita bisa dikreasiin untuk berbagai acara. Bawa anak-anak, dewasa, macam-macam juga bisa. Oh, ini sangat membantu sekali ya, karena ini jadi wadah yang benar-benar cocok sekali untuk para UMKM seperti kami ini untuk bisa nunjukin produk-produk kami, biar orang makin tahu juga semakin besar pasar yang bisa kita capai.
4: Lebih lanjut, Dila mengajak masyarakat memanfaatkan momentum PRS untuk mengunjungi berbagai booth yang tersedia. Menurutnya, pengunjung tidak hanya dapat menikmati aneka kuliner dan produk unggulan daerah, tetapi juga mengenal berbagai jasa kreatif yang ditawarkan pelaku UMKM. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

0: 91,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita akan mendengarkan info cuaca pagi hari ini bersama BBMKG wilayah 1 Medan, dan sudah ada Kak Utami di sini di pagi hari ini ya. Selamat pagi Kak Utami.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, Kak Utami, silakan laporan untuk pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Pika Studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1. Bersama saya Utami Alaria, perakiran BMKG wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 27 Juli 2006 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan yang terjadi sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Yang mana potensi hujan ringan dari wilayah Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Barat, Tapsel, Madina, Padang Lawas, Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Toba, Taput, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di malam hari, masih dan berpotensi hujan ringan yang terjadi beberapa wilayah Sumatera Utara, yang mana potensi hujan ringan dari wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Karo, Simalungun, Papak Barat, Taput, Toba, Madina, Nias Selatan, dan Padang Lawas. Sedangkan untuk di dini hari, potensi hujan semakin berkurang dan cenderung bersifat lokal, yang mana potensi hujan ringan masih terjadi wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Binjai, Simalungun, Sergei, Hasahan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 15 km per jam. Sedangkan untuk titik panas dari pantauan tanggal 26 Juni 2006 di Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Utami, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan mendengar, kita nanti juga akan mendengarkan info harga pasar ya, seperti biasa bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Dan pagi hari ini menemani aktivitas Anda untuk mulai beraktivitas ya, ke kantor mungkin, sekolah juga, atau apapun aktivitas Anda pagi hari ini. Dan kita akan memutarkan lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, spesial untuk Anda semuanya.

0: Dan pada saat ini kita akan mendengarkan info harga pasar pagi hari ini bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bu, pagi pendengar semua.
0: Baik, semangat sekali pagi hari ini ya Pak Gun, silakan laporannya Pak Gun.
1: Iya, iya, jadi gini ya, kalau kita lihat ya di hari ini itu harga kebutuhan pokok kita itu relatif tidak banyak mengalami perubahan sebenarnya dibandingkan dengan perdagangan di hari Sabtu sebelumnya. Nah ini harga masih cenderung stabil. Jadi gini nih, ada beberapa pola di mana memang pada hari Senin itu harga selalu lebih tinggi dibandingkan dengan hari pada hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Tetapi pola ini terjadi pada hari ini. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada harapan harga akan cenderung stabil dalam sepekan ke depan. Nah dia begitu kalau kita selama ini ya. Karena memang pada dasarnya kalau di hari di awal pekan ini stabil, berarti pasokan itu memang dalam posisi yang cukup sehingga baik dari pasokan dari Sumut maupun dari luar Sumut itu masuk ke wilayah ini. Nah, dimulai dari cabai rawit pagi hari ini ditransaksikan di kisaran angka Rp62.000 per kilo, masih sama ya dibandingkan dengan sehari apa dibandingkan hari Sabtu. Cabai merah berada di kisaran angka Rp42.000 per kilo, masih relatif sama dibandingkan dengan perdagangan di hari Sabtu yang ya katakanlah masih di angka 43 ya. Memang kecenderungannya turun ini kalau kita bicara cabai merah. Selanjutnya kalau kita lihat di dalam rentang angka yang sejauh ini saya pantau ya, cabai merah itu transaksikan di 41 hingga 45. Sementara untuk cabai rawit itu berada di kisaran angka Rp60 hingga Rp65.000 per kilo. Jadi memang masih dalam rentang angka yang ideal. Di situ kemudian cabai hijau berada di kisaran angka 28, eh sorry, di angka 35. Nah ini cabai hijaunya naik nih. Sementara kalau kita lihat cabai hijau di hari Sabtu Rp27.000 per kilogram. Nah ini dalam akan kita telusuri ya, apakah memang petani itu sudah memanen cabai merahnya ya, lebih prioritas ke cabai merah dibandingkan ke cabai hijau, tapi biasanya mungkin akan bergantian ini. Nah, secara keseluruhan harga cabai ya, kalau kita tambahkan dengan harga cabai caplok yang di angka Rp60.000, ini kan sebelumnya di hari Sabtu di angka 56, ya kecenderungan ya kalau kita lihat harga cabai secara keseluruhan ya, dihitung juga berdasarkan konsumsi masyarakat ya, ini sebenarnya bergerak stabil. Menyusul kemudian ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp28.000 per kilo, harga bawang merah berada di kisaran angka Rp24.000 per kilogram. Ya ini juga masih relatif sama dibandingkan dengan perdagangan hari Sabtu kemarin. Selanjutnya ada harga ayam. Nah daging ayam ini kalau kemarin 37, pagi hari ini sudah 38 ya, naik lagi ini dari yang sebelumnya nih ya. Ini kalau kita bandingkan ya dengan harga daging ayam yang paling rendah selama liburan anak sekolah kemarin itu di angka 28 nih, dari satu pedagang yang sama yang kita ambil sampelnya aja nih, kita ambil contohnya aja nih. Nah pagi hari pedagang itu menjual di angka Rp38.000 per kilo, artinya memang udah naik Rp10.000. Itu kenaikan itu kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya itu lebih dari 33% dan jadi memang kenaikan harga daging ayam ya setelah pasca NBG ya, ini kenaikannya cukup signifikan. Nah perubahan harga ini menunjukkan bahwasannya memang tekanan demand yang mengakibatkan harga itu melompat jauh tinggi. Maksud kemudian ada harga telur ayam yang masih Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Maksud kemudian daging sapi di kisaran angka Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Artinya memang kalau kita lihat dari perubahan harga untuk komoditas protein, trennya masih naik. Kecuali daging sapi yang masih relatif stabil ya dalam rentang angka yang tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada harga beras yang naik lagi ya. Kemarin hari Sabtu kita coba pantau di beberapa pedagang besar ya. Kalau biasanya kita sih bilang grosiran ya. Ya pedagang besar tuh orang yang mendistribusikan dari kilang ke grosir itu harganya itu naik sekitar Rp5.000 hingga Rp8.000 per karung. Nah per karung itu kalau ada yang 10 kilo ya itu berarti sekitar naik Rp500 hingga Rp800. Nah ini kayak jadi temuan ya, bahwasanya memang selama musim panen terlewati harga beras itu cenderungnya naik. Nah ini yang perlu diwaspadai nih oleh pemerintah kita nih, jangan sampai ini ya harga ini cenderung bergerak ke atas terus ya kan, karena memang situasinya itu kita melihat ada beberapa indikator-indikator yang menunjukkan bahwasanya sampai setidaknya 20 hari ke depan ini harga perlu dijaga baik-baik menjelang musim panen raya ya yang ada di Sumatera Utara pada pertengahan Agustus mendatang. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Diesel kemudian ada harga setelah minyak goreng curah ini ada gula pasir yang masih sama di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Nah ini musim produksi juga mulai berakhir ya, sudah berakhir di wilayah Sumatera Utara ya. Jadi memang ini juga bisa menjadi fokus pemerintah untuk mengalokasikan pasokan gula pasir yang lebih banyak lagi agar harga bisa cenderung stabil nantinya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol. Masih sama di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Ikan dencis masih sama di kisaran angka Rp33.000 per kilo. Udang masih sama di kisaran angka Rp70.000 per kilogram. Dan gembung masih sama di kisaran angka Rp40.000 per kilogram. Masih sama nih. Ini alhamdulillah masih bergerak stabil ya sejauh ini. Selanjutnya disusul dengan harga buncis yang masih sama di kisaran angka Rp18.000 per kilogram. Wortel Rp9.000 per kilogram. Ini kalau di pasar ya, di pasar tradisionalnya ada yang menjual 5.000 ini. Ya memang beda ya kualitasnya ya. Kita tahu lah ya. Nanti kalau kita lihat bentuk wortelnya sendiri juga kurang rapi nih harga yang 5.000 nih. Tapi kalau yang 9.000 atau sampai 12.000 tuh kualitasnya bagus sih. Dari sisi tampilan juga oke, okay. Bentuknya juga lebih rapi dan lebih tertata gitu ya. Secara fisik itu lebih tidak merepotkan pada saat dimasak. Selanjutnya ada harga kentang yang masih sama di kisaran angka Rp13.000 per kilogram, kol Rp8.000 per kilogram, daun sopre ini stabil di kisaran angka Rp25.000 per kilogram, dan tomat, nah ini tomatnya naik tinggi dari posisi Rp14.000 pada hari Sabtu perdagangan pagi ini naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Ya ini kalau kita lihat tomatnya naik ya, ini mungkin kita harapannya ini hanya satu, mudah-mudahan naiknya ini hanya karena masalah siklus sementara ya. Artinya memang supply yang ada di hari ini, di awal pekan ini itu mengalami penurunan, tapi selanjutnya dari Selasa Rabu Kamis ini akan mengalami peningkatan dari sisi supply sehingga harga bisa ditekan lebih rendah lagi. Nah ini sejauh ini harapannya seperti itu ya, kita akan lihat nanti perkembangannya itu bagaimana. Nah sejauh ini kalau dari hasil observasi ya, ini melihat sekilas ya, dari pengamatan saya ini harga jumlah kebutuhan pokok dalam sepekan ke depan ini masih akan bergerak stabil. Kecuali perhatikan untuk harga beras dan jumlah sumber protein yang memang demand itu belakangan ini mengalami peningkatan. Demikian Ibu untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih untuk laporannya. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan mendengar kita juga akan bergabung ya sesaat lagi bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FA